0: paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Diundang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, yang beri masukan dan melihat proses berjalan seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang diangkat keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus, plus dana.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Karena Alri mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optika.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
19: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
20: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
21: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita.

Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita lihat kalau dari suasana di Studio Pro 1 ya, melihat keluar Pahoman dan sekitarnya kayak ada mendung-mendungnya gitu. Wah, satu sisi enak sih gak kepanasan ya, tapi satu sisi agak getar-getir juga gitu. Kira-kira bakalan hujan gak sih hari ini? Yuk kita update informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Helena. Halo Kak Helena, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, halo Kak Dian.
1: Gimana kabarnya Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik Kak, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga, cuma memang tadi Kak agak ketar-ketir ya ngeliatin nih kok kayaknya agak mendung. Apakah hari ini akan hujan berdasarkan perakiraan cuacanya? Mau tahu dong Kak informasi selengkapnya perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Lampung, silahkan.
2: Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi Sobat Setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 6. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, pergerakan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 36 km. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 58 hingga 98%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Namun ya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada malam hari kami perkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Ini terjadi di wilayah Wekanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah hingga cerah berawan. Baik, semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk update informasi perakiraan cuacanya Kak Helena. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, siapa sih yang ngerasa kayaknya ya melalui hidup yang penuh bisa dibilang tuh kayak cepet banget waktunya itu berlalu. Semuanya itu serba buru-buru, gegap-gegap gempita. Wedi gegap gempita. Pokoknya tuh kayak butuh jeda sejenak dari keramaian yang ada supaya bisa lebih mindful lagi. Salah satunya bisa dilakukan itu dengan membaca buku. Benar sih, kayak ada me time-nya di situ, waktu untuk Anda sendiri. Kemudian Anda bisa lebih fokus juga membaca buku yang Anda ingin tahu. Kemudian pelan-pelan memahami, memaknai, meresapi isi dari buku tersebut. Apalagi kalau misalnya tempatnya tuh nyaman. Enak banget ya. Dan ini juga yang sebenarnya sedang digadang sama gedung Nuwo Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, yang memang mereka ingin membawa supaya masyarakat ya dari segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, bisa lebih menikmati berkunjung di tentunya perpustakaan dengan memang bisa menikmati tempatnya, bacaannya, dan juga momen-momen edukatif di dalamnya. Jadi mereka baru saja menyelenggarakan sebuah Festival Literasi Provinsi Lampung 2026, tepatnya kemarin hari Selasa 28 Juli 2026. Layanan operasionalnya juga sekarang diperpanjang loh sampai Sabtu, supaya memberikan fleksibilitas bagi semua warga. Apalagi kalau misalnya kita mau ngajakin anak-anak ya, jadi menikmati akhir pekan edukatif. Rangkaian kegiatannya sendiri dikemas secara inklusif lewat bazar buku, sampai ada perlombaan kreatif pelajar juga. Dan tentunya dalam kesempatan tersebut ya, ada pula sebuah upaya untuk meluncurkan dan juga melestarikan budaya dengan peluncuran buku kisah dari Tanah Lado. Peluncurannya juga menjadi langkah nyata pemerintah untuk melestarikan identitas budaya daerah. Isinya merangkum 15 cerita rakyat yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Wah, menarik ya, kalau biasanya selama ini Anda mendengar cerita rakyat itu dari daerah Jawa, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi. Sekarang kita bisa untuk nikmati yang benar-benar dari Lampung. Ada 15 lagi dan memang perwakilan dari seluruh kabupaten kota. Jadi ngerasa lebih dekat dan juga ada rasa memiliki pastinya. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Literasi Lampung Purnama Wulansari Mirza menyebutkan festival ini jadi penguatan budaya membaca. Dan pastinya rangkaiannya masih berlangsung sampai akhir Juli 2026. Acaranya itu pastinya ada bazar buku, perlombaan kreatif tingkat pelajar, ada juga festival kuliner, dan kita bisa manfaatkan juga pojok edukasi literasi keuangan yang tersedia. Penyelenggaraan kegiatan ini terbukti sukses menyedot perhatian ribuan warga dari berbagai wilayah, dan pastinya juga dengan kehadiran buku daerah ini, Pemprov berharap pemahaman sejarah generasi muda makin terasah kuat, dan ekosistem literasi terus berkembang mencetak sumber daya manusia Lampung yang unggul. Oh.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 99.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini di kesempatan pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadir menyapa Anda dalam Lampung Menyapa. Kali ini bicara terkait dengan upaya pelestarian mangrove sebagai benteng abrasi pantai. Nah, pendengar, seperti kita tahu memang Indonesia menjadi negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Tapi kawasan pesisir kini menghadapi berbagai ancaman, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, hingga berkurangnya tutupan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan dan aktivitas manusia. Padahal kalau kita lihat, mangrove ini punya peran yang sangat penting sebagai benteng alami yang mampu menahan abrasi, meredam gelombang, menjaga habitat berbagai jenis biota laut, sekaligus juga menyerap emisi karbon yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim. Di Provinsi Lampung sendiri, ada berbagai komunitas dan organisasi lingkungan yang terus mendorong upaya pelestarian mangrove lewat penanamannya, edukasi kepada masyarakat, sampai pemberdayaan masyarakat pesisir supaya bisa memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistemnya. Lantas seperti apa kondisi hutan mangrove di Lampung saat ini? Apa tantangan dalam upaya pelestariannya? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan menjaga ekosistem pesisir? Pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Mas Habi selaku Manajer Advokasi dan Pengembangan Masyarakat Mitra Bentala Lampung. Selamat pagi, Pak Mas Habi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang dan hadir tentunya ya, dan berbagi waktu bersama kami untuk sharing pada hari ini terkait dengan upaya pelestarian mangrove benteng abrasi pantai. Kita tahu, Pak, di Provinsi Lampung memang kita memiliki garis pantai yang cukup panjang, dan pastinya juga ini sebenarnya menjadi potensi bagi masyarakat sekitar dalam hal ekonomi, dalam hal sumber dayanya juga. Tapi satu hal penting yang perlu untuk kita sadari, perubahan iklim terus terjadi. Salah satunya yang kita tentunya harus antisipasi adalah abrasi pantai. Dan sebenarnya kita tahu nih solusinya, yaitu hutan mangrove. Ya. Tapi seperti tadi kita sempat sampaikan di awal, kita sudah tanam, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu cara merawatnya dan juga memanfaatkan secara berkelanjutan. Sebelum itu, Pak, kita pengen tahu dulu, seperti apa kondisi ekosistem mangrove di Provinsi Lampung saat ini, Pak?
1: Ya, jadi memang Provinsi Lampung kan garis pantainya cukup panjang ya.
0: Iya, Pak.
1: Ada 1100 sekian kilometer ya. Nah, ini kan menjadi apa bagian yang harus kita lindungi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi abrasi dan segala macam ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari panjang garis pantai tersebut kan terbagi dari beberapa wilayah ya, ada pantai timur namanya, ada pantai barat, kemudian Teluk Semangka, kemudian termasuk yang Bandar Lampung ini Teluk Lampung dan Selat Sunda. Jadi itu ya wilayah-wilayah yang punya garis pantai. Nah, bagaimana dengan terhadap hutan mangrove keberadaannya? Jadi di Lampung itu ada 6 kabupaten, 1 kota yang punya pesisir. Nah, itu yang masih saat ini yang tersisa hutan mangrove-nya yang ada. Dari semua itu, Provinsi Lampung itu paling tidak kita punya 15 ribu hektaran ya hutan mangrove yang tersebar ya, yang tersebar di beberapa wilayah yang saya sampaikan tadi.
0: Okay.
1: Nah, kemudian bagaimana misalkan kita tengok di Bandar Lampung sendiri ya, kalau di Bandar Lampung ini kan hanya di beberapa kelurahan saja yang ada hutan mangrove-nya ya kan. Salah satunya misalkan di Kota Karang itu kan, kemudian di sebelahnya ada di kelurahan Pesawahan ya. Nah, inilah yang tersisa kalau di Bandar Lampung ya, yang harus kita perhatikan keberadaannya itu dengan cara untuk melindunginya itu. Nah, bayangkan saja sekarang di Kota Karang saja kita hasil pendataan Mitra Bentala ya yang terakhir ya tahun 2025 kemarin, masih 1,3 hektar yang punya tegakan mangrove, pohon mangrove-nya ya, dari potensi yang kita data sebetulnya nyampe ke di angka 6,8 hektar ya. Nah, yang potensi artinya yang bisa kita lakukan untuk penanaman kembali ya, untuk menambah luasan hutan mangrove di Kota Bandar Lampung. Nah, ini kan bagian dari hal yang potensi. Kemudian hutan mangrove tadi yang disampaikan memang hal yang vital bagi masyarakat pesisir, bagi apa ya, nelayan-nelayan yang hidupnya memang di pesisir ya. Kalau hutan mangrovenya itu hancur, maka semuanya akan terganggu, karena mangrove itu adalah salah satu pembentuk ekosistem, ekosistem pesisir ya, selain terumbu karang dan padang lamun. Jadi kalau satu saja rusak ekosistemnya itu, faktor penentunya itu, maka yang lainnya juga rusak, termasuk pasti terganggu soal perkembangbiakan biota laut ya kan. Selain dengan soal apa, abrasi pantai misalkan, kemudian sekarang kita bisa lihat jadwalnya rutin ropi itu sekarang kan nggak jelas lagi ya kan. Kalau dulu kita masih itu ya, pengalaman Mitra Bantala, kalau terjadi rob itu biasanya di akhir-akhir tahun, di bulan-bulan Desember. Kalau sekarang ini dari hasil temuan kita di lapangan, hampir setiap bulan itu terjadi gitu kan. Nah ini kan ada beberapa hal terganggu gitu kan. Abrasi itu kan terjadi pengikisan, kemudian pengikisan apa, wilayah pesisir, masuknya air laut itu kan. Kalau masuknya air laut kan berarti ada benteng-benteng yang terbuka gitu kan, yang selama ini sebagai benteng penahan ya, itu sekarang mungkin ya kondisinya ya itu terjadi, sering terjadinya masuk air laut masuk ke pemukiman masyarakat itu. Nah salah satunya adalah keberadaan hutan mangrove tersini sekarang makin memperhatikan. Nah ini harus ada upaya mulai sekarang.
0: Baik Pak, artinya sudah ada tantangan baru yang dihadapi ya Pak ya, sama masyarakat pesisir, yaitu banjir rob yang biasanya hanya di akhir tahun. Ini hampir setiap bulan. Kita bisa bayangkan Pak ya, yang biasanya kalau bisa cuma setahun sekali, tiba-tiba ini setiap bulan kan serem juga ya Pak ya. Artinya semakin terkikis tanah-tanah ya, yang ada di garis pantai itu. Nah sebelum itu Pak, kita juga ingin mengetahui ya, banyak juga masyarakat kita yang masih awam tentang mangrove Pak, dan ingin tahu pastinya apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari hutan mangrove ini, tentunya dengan kekhasannya sendiri sebagai benteng abrasi pantai.
1: Ya, jadi memang keberadaan hutan mangrove itu sangat vital bagi kehidupan ya, terutama kehidupan bagi masyarakat pesisir ya. Nah, yang pertama memang kita harus paham bahwa untuk menumbuhkan beberapa meter ya saja hutan mangrove itu, pohonan mangrove itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kita lihat misalkan, saya ambil contoh yang di Kota Karang, kalau teman-teman bisa melihat hutan mangrove ya, tegan pohon sepanjang itu hampir dipastikan 50 tahun ke atas umurnya itu. Jadi kalau kita menanam paling kalau 5 tahun itu kurang lebih 1 meter itu kan ya, jadi kita butuh waktu. Nah, maka penting yang ada sekarang itu harus dijaga. Kalau kita mau memulihkan kembali butuh waktu yang panjang. Banyak yang harus kita jaga ya kan. Jangan sampai ada yang mengganggu segala macam. Nah, maka ini penting upaya untuk perlindungan ya, perlindungan itu. Nah, fungsi mangrove itu sangat banyak sekali. Yang pertama memang sebagai benteng ya, di pemukiman di wilayah pesisir ya. Pesisir sebagai penahan untuk terjadinya abrasi pantai, pengikisan ya, kalau abrasi itu pengikisan pantai itu ya, tergerus lagi istilahnya itu. Kalau di sila di bagian darat itu longsor gitu kan. Nah itu lama-lama kalau terkikis, tidak ada penahan tegakan pohon mangrove, akar-akarnya itu sebagai penahannya itu, terkikis, terus ini air laut terus maju ke pemukiman. Nah ketika air laut masuk ke pemukiman, maka kalau misalkan ada sumur kita yang digunakan untuk setiap hari kebutuhan harian itu masuk, maka itu yang namanya terjadi intrusi air laut. Jadi masuknya air laut ke dalam sumur-sumur. Kalau sudah masuk, apa rasanya kan sudah tahu lah, asin dan payau segala macam. Pasti tidak bisa digunakan. Nah ini yang dampak yang salah satu. Nah kemudian sebagai penahan angin ya, angin kencang ya. Kalau di laut itu biasanya kan anginnya badai itu sering muncul ya kan.
0: Kencang sekali ya.
1: Jadi kalau tidak ada suatu wilayah, tidak ada apa penahannya itu mangrove, maka angin itu langsung menyerang ke rumah-rumah kita misalkan seperti itu. Pasti nanti rumah kita akan terganggu kalau di masyarakat pesisir itu. Nah kemudian pasti ya yang paling parah sekali adalah fungsinya itu untuk menahan ombak besar, gelombang tinggi, semacam tsunami dan ombak besar lah ya, karena sering kalau di laut itu kalau nelayan itu sering mengalami terjadinya ombak-ombak besar katanya itu. Nah itu penting kalau ada pohonan mangrove ditegakkan itu untuk malahan. Nah selain itu ini kan salah satu ya mangrove itu yang sampaikan ke tadi itu adalah salah satu faktor pembentuk ekosistem. Jadi faktor ekosistem pesisir itu ada tiga, mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Kalau padang lamun itu namanya alang-alang ya kalau di depan itu.
0: Baik.
1: Mana itu. Nah kalau dia rusak satu maka akan terganggu. Kalau mangrove-nya rusak maka terumbu karang juga akan ikut itu berpengaruh termasuk padang lamun segala macam. Nah padahal mangrove kemudian padang lamun terumbu karang adalah tempat berkembang biaknya biota laut.
0: Yeah.
1: Nah, kalau nggak ada apa namanya keberadaan salah satu faktor itu terganggu maka akan terganggu, bisa dibayangkan gitu kan.
0: Yeah.
1: Nanti nelayan pasti terganggu
0: pendapatannya,
1: pendapatannya jumlah ikan yang ditangkap pasti berkurang.
0: Yeah.
1: Ada juga misalkan karena memang kondisi di laut itu tidak ada mangrove kemudian ditambah lagi misalkan terjadi pencemaran laut, maka ikan itu tidak berkembang biak, walaupun ada maka pasti pergi itu ikan itu. Ikan biota laut ke tempat yang lebih jauh lagi.
0: Betul.
1: Kalau lebih jauh lagi berarti nelayan akan mencari ikannya akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi, harus mencarinya di tempat yang jauh lagi. Nah banyak sekali ya yang fungsi mangrove itu ya. Nah mangrove juga kan sebagai makanan itu yang biota ya. Makanan kalau misalkan ada dedaunan atau apa yang di dalamnya itu apa jatuhan itu kan menjadi sumber makanannya, termasuk di perakarannya itu kan tempat berkembang biaknya, misalkan kepiting, kerang dan segala macam ya, cumi-cumi. Nah, termasuk rebon yang kecil-kecil itu.
0: Udang-udang kecil itu.
1: Adanya itu kalau hutan mangrovenya bagus.
0: Betul.
1: Kalau nggak ada itu tidak akan ditemukan itu yang rebon yang kecil-kecil itu.
0: Aduh, sayang sekali.
1: Sayang ya, sekali. Makanya itu yang penting ya. Kita mendorong ya kalau Mitra Bentala ini penting yang ada sekarang ini harus dilindungi seperti itu.
0: Baik, Pak. Nah, sejauh ini upaya perlindungan yang sudah dilakukan itu apakah sudah cukup maksimal, Pak? Dan siapa saja yang terlibat langsung dalam upaya perlindungannya?
1: Ya. Terutama kita ya, Mitra Bentala memang concern di isu pesisir ya, termasuk pemberdayaan masyarakat, kemudian perlindungan ekosistem di yang ada di pesisir. Sampai saat ini kalau di tingkat kita selalu melakukan itu, edukasi ke masyarakat untuk penyadaran akan pentingnya keberadaan mangrove. Nah, kemudian kita lakukan juga misalkan soal fungsinya, kemudian manfaat dari mangrove itu sendiri, sampai misalkan supaya ini tetap terlindungi, ada yang namanya kita setiap desa ya yang ada di Provinsi Lampung yang punya wilayah pesisir, kita dorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap mangrove. Nah itu, jadi ada kelembagaan secara apa mandiri di tingkat masyarakat karena memang mereka yang tersentuh langsung itu kan.
0: Betul.
1: Yang mestinya harus menjaga lingkungannya itu.
0: Harusnya bisa lebih sadar.
1: Harus
0: lebih
1: sadar itu. Kemudian yang kedua kita juga mendorong penting juga adanya regulasi kebijakan. Nah paling tidak di tingkat masyarakat ya di desa-desa atau di kelurahan, Mitra Bentala selalu mendorong itu terbitnya peraturan desa misalkan terkait dengan soal pengelolaan dan perlindungan mangrove yang ada di desa atau di wilayahnya itu. Pasti itu kita lakukan, banyak sekali. Betul. Sudah kita lakukan itu, hampir setiap wilayah yang punya pesisir kita melakukan itu, Mitra Bentala, sampai saat ini. Termasuk melakukan penanaman mangrove untuk rehabilitasi, kemudian kita juga edukasi mengajarkan mereka supaya bisa melakukan pembibitan ketika ini menanam. Nah jadi selain masyarakat juga didorong kita untuk melindungi, kita juga mendorong dari sisi ekonominya. Jadi kalau hutan mangrove bagus, sekarang kan lagi tren soal ekowisata mangrove.
0: Betul.
1: Trekking mangrove. Nah, kita punya pengalaman beberapa desa kita lakukan itu ekowisata. Ambil contoh misalkan di Pulau Pawang ya yang lagi tren sekarang, kita dulu itu melakukannya luar biasa. Ada trekking mangrove yang mangrove-nya bagus di tempat wisata. Ada misalkan di desa-desa beberapa di Pesawaran itu ya, Desa Gebang, Batu Menyan, kemudian Sidodadi juga kita mendorong itu. Dari sisi ekonominya masyarakat melindungi, tetapi dari sisi ekonomi apa yang bisa dikembangkan. Jadi potensi mangrove itu banyak sekali. Bisa dilakukan untuk membuat apa

Bagi mereka yang tidak bersentuhan langsung dengan pesisir, mungkin belum tahu nih seperti apa hutan mangrove. Akhirnya bisa melihat wujudnya, dan satu sisi akan tergerak juga langkah apa yang akan dikontribusikan tentunya untuk membentuk hutan mangrove yang optimal. Kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi ya Pak ya. Kita akan jeda sejenak tentunya untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini di Lampung Menyapa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Lampung Menyapa, bicara terkait upaya pelestarian mangrove benteng abrasi pantai. Bersama dengan Pak Mas Habi selaku manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala Lampung. Pak, di awal tadi sudah sempat Bapak sampaikan ya, terkait dengan pertumbuhan mangrove yang membutuhkan waktu cukup lama. Bahkan kalau misalnya yang sampai besar seperti yang kita lihat tadi di flyer kita yang akarnya muncul, itu sudah usia 50 tahun ya Pak ya?
1: Betul. Sudah dipastikan itu.
0: Sudah dipastikan
1: di atas 50 tahun.
0: Artinya Pak, kalau kita memang tanam sekarang butuh waktu 50 tahun, itu yang akan memelihara selanjutnya adalah anak cucu kita. Betul. Begitu ya. Betul. Pak ya. Artinya regenerasi dari para pelindung si mangrove ini juga kita butuhkan. Ada peran dari generasi muda mulai sadar, mulai bisa juga ya, untuk menanam, membuat bibit, bahkan juga merawatnya seperti apa. Nah, sejauh ini menurut Bapak, bagaimana peran dari generasi muda dalam upaya melindungi hutan mangrove di Provinsi Lampung, Pak?
1: Ya, jadi memang betul ya, sesuai dengan tema juga ya, Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 kan temanya itu menjaga mangrove, mengamankan generasi muda mendatang gitu kan. Nah, itu kan pas memang seperti itu. Jadi untuk menanam mangrove itu menjadi berkembang lebih tinggi ya, ideal lah ya, sebagai fungsinya untuk penjaga benteng di pesisir itu membutuhkan waktu yang lama, memang betul. Yang ada sekarang itu hampir dipastikan yang tinggi-tinggi sekarang itu di atas 50 tahunan ke atas. Yeah. Nah, bayangkan kalau misalkan, makanya kita penting untuk menjaga yang sudah ada sekarang itu. Jangan sampai nanti yang pohon-pohon yang besar itu karena ada aktivitas yang untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya, sehingga mengalihfungsikan ya, menebang pohon itu, kemudian merusaknya. Kita butuh waktu yang cukup panjang untuk memulihkan kembalinya itu. Mm-mm. Nah, bayangkan saja gitu kan. Maka juga harus dipastikan kalau kita nanam sekarang, yang umur bibit rata-rata kalau kita siap tanam itu kan 6 bulan lah. 6 yeah. bulan itu baru kita bisa tanam ya, yang punya daun, sudah punya daun 4 sampai 6 daun ya, itu baru kita tanam di pesisir gitu kan. Mm. Nah, dari umur sekian itu butuh waktu yang cukup panjang. Yeah. Maka banyak juga yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar nanamnya saja ya kan.
0: Betul.
1: Harus memastikan bahwa itu tumbuh dengan baik.
0: Benar.
1: Untuk menjadi tumbuh dengan baik kan banyak hal juga yang harus kita sampaikan juga, lakukan gitu kan. Okay. Supaya itu tidak dirusak orang gitu kan. Nah, supaya itu tidak dirusak orang kan harus dipahami bahwa mangrove ini fungsinya ini loh. Maka mm-hmm. perlu kita melakukan semacam sosialisasi, kemudian edukasi ke tingkat semua orang ya. Mm-hmm. Nah, maka penting Mitra Bentala juga konsen untuk pendidikan sejak anak usia dini. Nah, termasuk hal yang seperti ini ya, yang soal mangrove itu, mm-hmm. kita juga melakukan edukasi itu, maka penting itu. Mm-hmm. Selain di tingkat masyarakat, kemudian kita juga melakukan mengajak adik-adik kita ya, dari umur TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kita melakukan itu edukasi. Okay. Nah, supaya dia paham. Nah, bahwa mangrove ini penting untuk benteng kehidupan masyarakat di pesisir itu kan. Okay. Maka kita harus menjaganya, kemudian merawatnya dan melakukannya itu. Mm. Nah, kalau ini baik ada potensi ke depan yang didapatkan. Mm. Nah, kalau tidak ada upaya mulai sekarang, misalkan gitu ya, upaya entah itu untuk menjaganya, kemudian yeah. entah itu untuk menanam kembali, maka jangan diharap 20-30 ketahun ke depan kita akan merasakan manfaatnya. Nah, kalau itu tidak upaya, maka dipastikan juga 20-30 ke depan posisi kita pasti rusak.
0: Yeah.
1: Air laut pasti masuk nanti ke pemukiman. Nah, gitu kan. Mau ibu-ibu mau beli ikan juga susah.
0: Betul.
1: Karena tidak dapat lagi yang sumber hidup ikan itu di sana itu, mm-hmm. sudah terganggu gitu, tidak bisa berkembang biak. Nah, ini makanya penting. Orang mungkin masih banyak berpikir sepele ya, mm-hmm. soal mangrove-mangrove itu. Dia tidak paham mungkin maksudnya itu. Maka kita penting untuk menyebarluaskan informasi, edukasi ke semua lapisan masyarakat ya. Mm-hmm. Nah, termasuk yang generasi-generasi muda itu penting. Perannya sekarang itu, mm-hmm. saya bilang ya di beberapa kali momen ya, kita menyampaikan teman-teman sekarang yang generasi muda itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman sekarang itu akan kelihatan ke depannya 20-30 tahun ke depan. Hmm. Kalau ngomongin soal lingkungan ya, ini lingkungan ini kan butuh proses waktu. Betul. Nah, kalau generasinya sekarang itu bersantai-santai saja, misalkan cuek-cuek saja dengan isu-isu lingkungan, hampir dipastikan pasti lingkungan juga dicuek-cuekin juga nanti.
0: Benar.
1: Dan itu pasti ada dampaknya ke depan. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa penting itu penyadaran mulai sekarang. Kalau tidak ada upaya, jangan harap, saya bilang itu, ada jaminan untuk generasi mendatang mendapatkan lingkungan yang baik. Termasuk mangrove misalkan. Jangan sampai misalkan tidak ada upaya sekarang, generasi mendatang 20-30 tahun depan tidak bisa lagi melihat pohon mangrove gitu. Kan bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Kalau tidak ada upaya, kemudian tidak ada perhatian dan perlindungan terhadap mangrove yang sekarang. Makanya penting sekali itu, lakukan itu.
0: Luar biasa ya Pak ya, memang upaya yang dilakukan itu dengan melakukan edukasi, kemudian juga pastinya menyadarkan masyarakat setempat bagaimana untuk pemberdayaan, pemanfaatan dari hutan mangrove juga. Nah Pak, selanjutnya tantangan apa yang sering ditemukan saat memang ingin memberikan edukasi kepada masyarakat? Apakah ada tantangan dalam membangun kesadaran untuk memelihara hutan mangrove itu, Pak?
1: Ya, jadi kita ya terkait dengan soal kesadaran ini kan memang membutuhkan proses ya. Nah, kesadaran itu akan timbul, ada dua itu caranya kan. Yang pertama, orang akan sadar dengan sendirinya kalau dia paham gitu kan, dia tahu. Ya kan, dia tahu dengan soal itu gitu kan. Nah kemudian yang kedua, orang sadar tidak akan melakukan itu, misalkan melakukan perusakan segala macam ya, bukan soal mangrove saja. Ketika misalkan ada kebijakan atau regulasi yang diterbitkan, ada semacam pelarangan, sanksi dan segala macam. Nah itu harus ada dua hal itu. Jadi kalau mau menyadarkan seseorang itu ada beberapa cara itu. Kita melakukan edukasi penyadaran, tidak mempan misalkan. Nah harus ada upaya yang lain, kebijakan, kebijakan nama ada sanksi. Jadi kalau orang misalkan membabat mangrove, membuka mangrove lahannya itu, nah ada aturannya, wah ini ada sanksi. Nah harus ada punishment itu. Jadi orang tidak akan melakukan hal yang sama gitu kan. Nah itu juga harus dilakukan. Jadi berimbang ya. Melakukan penyadaran itu ada dengan sosialisasi harus banyak, kemudian melakukan edukasi. Harus diimbangin juga soal kebijakan, regulasi di tingkat pemerintahnya itu harus didukung. Jadi ada hal itu yang saling berkaitan ya untuk melakukan itu. Dan itu menurut saya tantangannya itu di situ ya. Banyak orang juga yang belum tahu soal fungsi mangrove, manfaatnya mangrove itu kan banyak. Maka kita berperan aktif juga gitu kan, melakukannya itu untuk edukasi dan penyadaran di masyarakat. Nah kita juga di levelnya pemerintah itu harus didukung dengan soal regulasi, kemudian ada program-program yang memang perhatiannya terhadap perlindungan dan pengelolaan mangrove gitu kan. Satu contoh aja misalkan, kalau mau dilihat dari komitmen pembinaan daerah itu kan terlihat di dalam rangka membuat dokumen perencanaan daerah. Apakah yang terkait dengan mangrove itu ada di situ? Kan gampang itu kalau mau ngelihat, wah pemimpinan kita ini komitmen loh soal mangrove. Oke, kita cek dulu di dokumen teman-teman itu ada nggak? Kalau nggak ada, jangan harap ada kegiatan perhatian pemerintah terhadap itu. Makanya penting itu juga kita memberikan masukan-masukan ke pemerintah, apa yang masih kurang itu yang selalu kita sampaikan. Itu yang apa, beberapa hal yang mesti dilakukan dan itu menjadi tantangan ya.
0: Baik Pak, nah kan kalau misalnya kita lagi ada perayaan berkaitan dengan bumi, seringkali memang sebuah seremonial kegiatan yang dilakukan adalah penanaman pohon ya Pak ya. Tapi menurut Bapak, apakah kegiatan tersebut sudah cukup ideal ataukah memang masih bersifat seremonial saja? Lantas apa yang perlu dilakukan Pak?
1: Ya ini menarik ya, karena sering kita temukan ya, apa di lapangan ya, hampir memang saya tidak tahu ya pandangan teman-teman ya. Dalam rangka memperingati hari besar ya, hari besar apa itu pun, termasuk hari-hari besar lingkungan itu banyak sekali ya. Nah ini kan momen itu sebetulnya untuk mengingatkan ya, ada semacam ritual ya, ritual tahunan yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang kan dibarengin juga dengan aksi sebetulnya. Bagus menurut saya di awalnya ya, aksi nyatanya itu ya. Tapi kebanyakan saya lihat di beberapa momen-momen seri memperingati hari-hari itu lebih apa ya ditekankan semacamnya itu, kita paham lah sebanyaknya seremonial saja gitu kan, tidak melakukan keberlanjutannya segala macam gitu kan ya. Saya ambil contoh aja lah, banyak misalkan pihak-pihak lain ya kalau menanam itu dalam rangka memperingati hari mangrove misalkan, dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup, kemudian dalam rangka untuk apa memperingati hari bahari nasional misalnya, banyak sekali ya. Tapi dalam melakukan itu banyak sekali hanya bentuknya simbolis saja. Kemudian tidak di apa tidak dibarengin misalkan aksi nyata, kemudian keberlanjutan apa yang dilakukan saat seremonialnya itu. Ini menurut saya banyak kelemahannya di situ. Beda dengan kita, kita memang kuatnya kan lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat. Karena teman-teman inilah yang harus menjadi garda terdepan untuk menjaga lingkungan. Apa yang diperlukan oleh teman-teman di masyarakat di tingkat itu dukungan-dukungan itu, aksi-aksinya nyata gitu kan. Kalau bentuknya misalkan hanya beberapa kegiatan itu bentuknya seremonial, masyarakat nanti berpikir gitu, wah di tingkat masyarakat, di tingkat teman-teman ya, baik itu pemerintah maupun pihak lain-lain ya, sebenarnya mereka berpandang, masyarakat melihat di acara itu, kok mereka yang seperti ini aja ya, jadi ada semacam bagaimana ya, masyarakat berpikir, wah mereka ini cuma hanya sekedar saja ya, tidak melakukan. Jadi ada semacam apa namanya mengurangi motivasi masyarakat itu. Hati-hati kalau misalnya ada kegiatan seremonial gitu. Masyarakat itu cerdas loh, melihat event-event yang bentuknya seremonial itu pasti seperti itu, saya temukan di lapangan. Paling ini aja mas, mereka ini teman-teman ini nanam-nanam abis itu pulang katanya. Nah ini saya fair ya menyatakan itu karena sering kita temukan. Nah kalau di tingkat kita beda, kalau di tingkat masyarakat, kita bersama sama masyarakat menanam mangrove aja, misalkan kita targetnya menanam di event ini 10 ribu bibit misalnya mangrove. Ya kita tanamkan serentak selesai harus hari itu. Kemudian kedepannya seperti apa agar tetap yang ditanam ini tidak sia-sia gitu kan, tetap tumbuh dengan baik. Maka peran masyarakat yang harus kita dorong terus diperkuatkan, pendampingan, mungkin kemudian melakukan semacam pemantauan, monitoring terhadap apa yang kita lakukan ya, yang ditanam itu berkembang apa tidak, atau memang rusak atau tidak. Nah itu kan harus semacam evaluasi dan semacam banyak yang harus dilakukan, ada keberlanjutannya. Jadi setiap kegiatan itu tidak selesai dengan satu hari, perlu proses kemudian keberlanjutan, itu yang harus dipikirkan. Nah ini menurut kita melihat beberapa event-event yang bentuknya memperingati hari beri besar itu memang lebih didominasi dalam bentuk seremonial ya. Baik. Itu yang menurut kita ini menjadi masukan kita bersamanya ya seperti itu.
0: Betul Pak, karena kan memang yang dibutuhkan itu juga adalah hal baik pastinya. Tapi akan lebih baik jika juga akan ada rencana aksi yang nyata terkait dengan pendampingan, pemantauan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ternyata kita juga bisa untuk buka peluang dengan membuat tempat wisata sehingga makin ramai lagi yang datang, memberikan ekonomi yang meningkat juga bagi masyarakat setempat. Kalau misalnya ada yang datang kan pasti akan ada juga tumbuh sentra oleh-oleh begitu, atau sentra kuliner juga, karena kan pasti banyak yang datang ingin makan siang juga pastinya, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang sebenarnya perlu untuk menjadi sorotan begitu ya Pak ya, karena ini menyangkut bukan hanya peningkatan ekonomi tapi juga keselamatan dari masyarakat yang berada di sekitarnya begitu. Baik Pak, nah selanjutnya bagaimana pesan Bapak atau harapan Bapak tentunya kepada pemerintah atau juga instansi terkait ya Pak ya, terkait dengan memperkuat perlindungan kawasan pesisir ini Pak?
1: Ya, khusus ya soal mangrove ya. Jadi beberapa waktu yang silam ya, tahun 2025 itu terbit ya peraturan pemerintah terkait dengan soal pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove ya untuk Indonesia. Nah, saya berharap peraturan pemerintah itu bukan sekedar dokumen saja, tapi di tingkat daerah itu harus diimplementasikan. Nah, jadi diimplementasikan seperti apa? Ada perhatian karena memang pedomannya sudah ada terbit peraturan pemerintah ya kan, terkait dengan soal pengelolaan dan perlindungan mangrove. Kenapa PP itu terkeluar? Karena memang sekarang itu kan ada indikasi bahwa keberadaan hutan mangrove itu akan terus memprihatinkan, akan menjadi punah gitu kan. Maka peraturan pemerintah itu dikeluarkan. Mm-hmm. Saya menanggapi positif saja itu ya, peraturan itu upaya tujuannya pasti baik gitu kan. Tapi memang kadang-kadang di tingkat kita soal implementasi dan pemantauan segala macam apakah sesuai dengan peraturan itu atau tidak. Mm-hmm. Atau ada tidak gitu kan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, provinsi, kabupaten dan kota gitu kan. Mm-hmm. Jangan sampai peraturan pemerintah sudah ada tapi tidak dilakukan gitu kan. Yeah. Tidak dilakukan untuk apa diterbitkan gitu kan, tujuan baik. Nah, saya melihat kelemahan kita itu soal itu, implementasi dari regulasi yang diterbitkan. Nah, saya berharap ini adalah momen ya, momen ketika itu peraturan yang diterbitkan soal perhatian terhadap pelindungan dan pengelolaan mangrove ini menjadi perhatian yang tinggi. Karena memang tadi itu saya yang sampaikan bahwa keberadaan mangrove itu vital sekali. Saya bilang tadi menjaga mangrove sekarang itu kan investasi ke depan ya, puluhan tahun yang akan dirasakan, dan kita harus menjaminkan bahwa generasi mendatang itu masih bisa melihat mangrove itu.
0: Amin.
1: Ya, seperti itu, jangan sampai nanti kita punya pesisir tapi hutan mangrove-nya enggak ada gitu kan. Nah, paling tidak itu ya, kita bicara hari ini, puluhan tahun ke depan itu baru kita lihat apa gitu kan yang kondisi mangrove yang akan datang. Jadi itu ya, butuh juga dengan perhatian semua pihak ya, kolaborasi untuk perlindungan hutan mangrove khususnya di Provinsi Lampung ini.
0: Ya, luar biasa ya Pak ya, tentunya ini bicara terkait dengan masa depan Provinsi Lampung begitu Pak, karena memang kita memiliki garis bibir pantai yang cukup panjang. Kita memerlukan juga pastinya perlindungan yang kuat sebagai hutan mangrove ini, sebagai benteng dari abrasi pantai juga. Nah, selanjutnya Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat secara umum? Peran apa yang bisa kita lakukan untuk turut bersama menjaga, melindungi, mensupport dari hutan mangrove ini Pak?
1: Ya, saya ingat ya ada beberapa slogan ya yang menarik buat saya. Jadi secara umum bahwa alam itu tidak membutuhkan manusia. Manusia itu yang membutuhkan alam. Jadi jangan sampai kalau kita dicuekin alam itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Alam itu tidak butuh manusia kok. Yang butuh itu manusia, itu yang butuhkan alam. Maka harus dipastikan bahwa kita harus menjaganya itu. Mari kita jagakan apa yang ada yang sekarang itu, harus dijaga dengan baik. Bila perlu itu menjadi lebih baik ya, harus ada tindakan nyata. Dan itu harus dimulaikan sekarang. Kalau tanpa aksi, jangan berharap kita akan mendapatkan manfaatnya ke depan. Seperti itu menurut saya.
0: Luar biasa. Alam itu tidak butuh manusia.
1: Tidak butuh manusia.
0: Manusia yang butuh alam buat tempat hidup, tempat bertahan hidup dengan mencari nafkah, bagaimana tentunya juga bisa bersosial dengan yang lainnya. Semuanya itu terdukung dengan alam yang indah, alam yang asri, alam yang aman. Dan sebenarnya juga sudah menjadi tanggung jawab kita yang tinggal menempati alam untuk menjaganya begitu ya Pak. Dan semoga apa yang sudah kita dialogkan pada hari ini terkait dengan upaya pelestarian mangrove benteng abrasi pantai bisa semakin menambah insight positif kita untuk kesadaran kita melindungi alam. Salah satunya adalah lewat perlindungan hutan mangrove sebagai benteng abrasi pantai. Terima kasih banyak Bapak Mas Habi selaku manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala Lampung. Semoga sehat selalu, lancar selalu kegiatannya juga Pak, dan semakin banyak juga menyadarkan masyarakat terkait dengan pentingnya hutan mangrove ini untuk seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih.
0: Baik pendengar, itu tadi Lampung Menyapa pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kami ingin mengungkap sebuah unggahan di media sosial Facebook. Isinya tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Jadi siapapun yang mengakses tautan tersebut bisa dapat bantuan berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Di kondisi kayak gini siapa yang gak mau gitu ya. Pastinya banyak sekali netizen yang sudah memberikan reaksi dari unggahan di media sosial ini. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar. Tautan yang ada justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta ada data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Serem ya. Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga menjelaskan pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah lewat media sosial, baik lewat tautan atau pesan berantai. Adapun mekanisme penyaluran bantuan dilakukan lewat usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Yuk kita jadi masyarakat yang bijak bermedia dan jangan sampai latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya. Selain itu jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda juga di Halo RRI. Silahkan untuk sampaikan keluhan-keluhan Anda. Buat bergabung bisa lewat line telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-709.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan kita hari ini Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Kami kembali hadir dengan Halo RRI menjadi wadah yang menjembatani antara masyarakat dan juga pemerintah dan juga instansi terkait pastinya untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur ataukah layanan kesehatan, pendidikan, sosial, silahkan untuk ceritakan bersama kami di sini. Bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709. Tentunya program ini juga disiarkan secara langsung di seluruh stasiun RRI di Indonesia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Sampaikan aspirasi atau keluhan Anda, tentunya dari keluhan yang masuk itu juga akan didengarkan oleh instansi terkait dan harapan kita pastinya ini bisa menjadi atensi dan perbaikan di kemudian harinya. Kita tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: ada yang ikut bergabung bersama kami lewat line WhatsApp. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Oke, masih kita coba untuk diterima dan pastinya juga Anda masih bisa untuk bergabung bersama kami. Bisa lewat line telepon di 0721 269720 atau juga bisa lewat line WhatsApp di 0811 7207909. Nah, tentunya juga kita akan dengarkan terlebih dahulu kali ini ada yang juga sudah ikutan bergabung bersama kami untuk kita dengarkan juga seperti apa keluhan yang terjadi di wilayahnya kali ini Dita di Kota Sepang.
1: RRI Bandar Lampung, di sini saya Tria Mudita, saya dari Kota Sepang. Di sini saya mengeluhkan tentang jalanan bypass, dan itu kan banyak sekali jalan-jalan yang ditambal ya. Jadi untuk jalannya itu nggak rata dan itu banyak sekali kecelakaan di situ dan terkadang macet juga, polisi jarang ada di situ. Ya, terima kasih RRI.
0: Baik, terima kasih Dita dari Kota Sepang yang juga merasakan ya banyak sekali jalan berlubang di jalan bypass. Semoga tentunya bisa menjadi perhatian juga tentunya kepada instansi terkait. Kali ini kita sudah terhubung juga di line WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Are, Mbak, di Bandar Lampung.
0: Baik, Mas Are, silakan untuk keluhannya yang disampaikan di Halo RRI ini apa nih?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Ini apa? Bagus ya acara ini. Soal jalan memang kita nggak pernah berhenti, Mbak. Untuk ya maksudnya begini, jalan itu kan jangan, kalau bisa jalan yang berlubang atau jelek itu jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki. Itu pertama. Yang kedua, apa namanya, perbaikan jalan juga hanya sementara 2-3 bulan lubangnya ditutup, ditambal sulam, 2-3 bulan berlubang lagi. Sudah itu penanganannya juga lama gitu, Mbak. Contoh, jalan kita mau arah ke Sukadana Ham tuh ada apa, dari Kaliawi naik ke atas tuh jalan apa, saya lupa tuh, Mbak. Itu kan, itu parah itu. Gimana kalau apa masyarakat Bandar Lampung yang lewat situ malam hari atau pas hujan lebat, itu kan lubangnya nggak kelihatan dan itu dalam. Pertanyaannya, apakah harus ada korban jiwa dulu atau korban yang kecelakaan dulu baru diperbaiki atau gimana gitu loh, Mbak.
0: Baik, ya tentunya masalah dengan jalan ini kan menjadi tempat yang selalu dilalui begitu ya Pak ya oleh ya, masyarakat. Betul. Apalagi betul, kalaupun memang keperluannya nggak selalu harus di siang hari. Kalau lagi malam ya, hari dengan penerangan yang kurang maksimal, pastinya kondisi dengan jalan berlubang ini sangat membahayakan bagi para pengguna jalan ya Pak ya.
2: Betul, Pak. Betul sekali.
0: Baik, betul. Oke Pak, betul. Terima kasih untuk keluhannya, kita tampung dan semoga tentunya ini juga bisa menjadi atensi bagi instansi terkait karena memang yep, ini berbicara terkait dengan keselamatan dan pastinya juga kalau jalannya baik dari segi peningkatan ekonomi masyarakat setempat juga akan berdampak begitu ya Pak. Ya, oke. Betul. Terima kasih betul. Pak Are dari ya, Bandar Lampung. Sama, baik. Ya. Oke, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik pendengar, Anda juga masih bisa untuk bergabung bersama kami di Halo RRI karena kami juga masih akan menemani Anda sampai nanti jam 10 siang.

0: Aidin. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Masih di Halo RRI, pendengar kali ini menemani Anda dan juga menjadi wadah Anda untuk menyampaikan keluhan yang Anda temukan di wilayah Anda. Mungkin banyak ya yang menjadi keluhan, cuman rasanya cuma bisa bergumam aja. Coba sekarang bisa disuarakan supaya apa yang Anda suarakan juga menjadi perhatian dari para pemangku kebijakan. Seperti kali ini yang sudah ikutan bergabung lewat line WhatsApp yang ingin juga menyampaikan keluhannya di Halo RRI. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Oji, Mbak, Bandar Lampung.
0: Dengan Oji? Dengan Oji di Bandar Lampung, betul? Ya. Bisa jelas terdengar suaranya, Oji? Halo?
1: Ya, halo.
0: Oke. Apa nih yang mau disampaikan, Oji, untuk perhatian kita tentunya di Halo RRI, silahkan.
1: Ya Mbak, saya mau perlu kesat tentang terkait MBG nih Mbak. MBG kan yang lagi ramai, banyak keracunan, banyak segala macam. Saya khawatir anak saya ini kan masih sekolah juga, kebetulan kan. Itu maksud saya, keluhan saya ini apa? Coba untuk dari pusat itu perketat loh dapur-dapur MBG yang ada di Bandar Lampung lah, khususnya Lampung lah gitu loh. Itu loh, Mbak.
0: Oke, jadi harapannya supaya pemerintah bisa lebih memperketat kembali terkait dengan kebersihan, pengawasannya. Baik, terima kasih banyak Oji di Bandar Lampung.
1: Iya Mbak, kalau bisa dari pusat tuh jangan cuma bicara ini aja, turun ke bawah gitu loh Mbak. Cek tekanannya gitu loh, jangan cuma bicara begini begitu, tapi nggak turun ke daerah gitu loh Mbak.
0: Iya, setuju sekali. Iya, karena ini bicara juga terkait dengan kesehatan generasi bangsa begitu ya, anak-anak.
1: Iya,
0: yang ingin juga belajar gitu, supaya tentunya bisa lebih fokus kalau dapat makan makanan yang bergizi. Baik,
1: menunya juga dibagusin gitu loh.
0: Iya Mbak. Baik, terima kasih Ojo di Bandar Lampung.
1: Iya.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, pendengar, itu tadi ya Oji di Bandar Lampung sudah ikutan bergabung, yang juga jadi salah satu perhatiannya kali ini adalah tentunya terkait dengan MBG. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan informasi yang bisa Anda akses juga lewat rri.co.id. Pastinya berita yang tanpa hoax dan pastinya juga bisa dipahami dan diketahui juga ya untuk kebenarannya. Nah, kali ini terkait dengan kejadian yang mungkin Anda juga tahu ya, ini terkait dengan kejadian kebakaran pada hari kemarin Selasa 28 Juli 2026 pukul 6 pagi. Ini pun cukup mendapat perhatian publik dan banyak naik di media sosial karena memang tempatnya ramai ya. Jadi terdapat 3 bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung, tepatnya depan BRI Unit Wai Halim. Hangus terbakar karena memang apinya cukup besar. Dari pantauan RRI, puluhan petugas damkar Bandar Lampung berjibaku dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakarannya melanda 3 bangunan, yaitu 1 toko elektronik, ada juga bengkel dan bangunan kosong yang menghanguskan seluruh isi dalam ruko tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, ini mengatakan bahwa peristiwa tersebut ya, akhirnya pihaknya menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 50 orang personil yang dibantu warga dan personil TNI Polri. Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan, tapi berdasarkan keterangan saksi ini diduga karena korsleting listrik. Tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, untuk selalu menjaga dan mewaspadai terhadap adanya potensi korsleting listrik yang karena ini juga bisa membuat adanya pemicu kebakaran. Sementara itu Ketua RT setempat Selamat Cahyono mengatakan kebakaran terjadi begitu cepat dan api langsung membesar dari atas bangunan. Yang terbakar adalah bengkel tambal ban dan toko elektronik, dan kemudian saat kebakaran juga ada 4 orang yang berada di bengkel tambal ban. Sempat terjebak, tapi alhamdulillah bisa keluar dengan menerobos pintu samping. Akibat peristiwa tersebut, tentunya ini juga menjadi kerugian ya bagi para pemilik bengkel, kemudian juga tentunya toko-toko yang ada di sekitar tersebut. Nah, itu yang terjadi di Wai Halim Jalan Kimaja, dan juga pastinya menjadi perhatian kita bersama karena kejadiannya juga cukup besar Air ya. Selanjutnya ada juga ini masih terkait dengan insiden kebakaran. Kali ini dari SD Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Terjadi pada hari Senin 27 Juli. Akibatnya ruang kelas, ruang guru, buku pelajaran, meja kursi, 18 unit Chromebook, ada juga 3 laptop, serta berbagai fasilitas pembelajaran lainnya yang ludes terbakar. Dinas Pendidikan Tulang Bawang menyebut kerusakan bangunan mencapai 90%. Tidak ada korban jiwa karena kebakaran terjadi setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Dan penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara dari korsleting listrik. Itu dia adalah beberapa insiden yang terjadi ya dalam beberapa hari terakhir ini. Dan menjadi perhatian kita juga pastinya ya untuk selalu berwaspada terhadap segala macam hal yang bisa menimbulkan kebakaran. Masih di Halo RRI tentunya, jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Masuk di Halo RRI pendengar, dan kita juga mengajak serta untuk Anda ikut berinteraksi, memberikan keluhan yang bisa Anda sampaikan lewat line telepon atau juga di line WhatsApp Pro 1 kali ini. Dan sudah ada juga ikutan bergabung ingin menyampaikan aspirasinya supaya menjadi atensi juga untuk para pemangku kebijakan. Kali ini ada Rio di Pulau Damar.
1: Halo RRI, saya Rio dari Kecamatan Tanjung Senang. Saya ingin melaporkan bahwa di jalan Pulau Damar itu ada jalan yang berlubang-lubang ya, dan itu cukup banyak dan mengganggu pengguna jalan, karena ketika pengguna jalan melewati jalan tersebut ya dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba masuk ke dalam lubang itu bisa menyebabkan terjatuh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa jalan itu cukup berbahaya juga karena cukup banyak juga jalan ini yang berlubang. Ya, terima kasih. Halo RRI.
0: Masih terkait dengan infrastruktur jalan yang menjadi perhatian ya, apalagi memang para pengguna jalan sekarang kan di bulan Juli, tepatnya minggu ketiga, sudah mulai sibuk antar jemput anak juga karena sudah mulai masuk sekolah ya. Tentunya saat sedang ya lumayan cepat untuk mengejar waktu, tiba-tiba kedapatan juga ada jalan berlubang, tentunya ini bisa membuat naas para pengguna jalan. Semoga ini bisa menjadi perhatian untuk para pemangku kebijakan dan bisa terus memperbaiki lagi infrastruktur yang ada. Kali ini pendengar, kami juga ingin memberikan informasi ya terkait dengan sempat untuk menjadi perhatian publik juga di media massa, rekaman video terkait dengan aksi ugal-ugalan minibus berplat merah. Nah, ini pun masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus. Dari rri.co.id ini disampaikan bahwa kendaraan dinas tersebut diduga melaju membahayakan keselamatan pengguna jalan lain di jalan lintas barat. Kemudian Kasat Lantas Polres Tanggamus, Rudi Kisbiantoro, ini mengonfirmasi pihaknya sudah mendatangi lokasi, sudah mengumpulkan juga keterangan para saksi. Langkahnya itu dilakukan untuk memastikan dulu nih kronologinya apa, karena tentunya memicu keresahan warga, apalagi ini adalah mobil dinas. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan insiden dipicu aksi saling mendahului. Ya, ternyata jadi kesalahpahaman nih antar pengemudi di jalan raya. Kendaraan bernomor polisi dinas tersebut disinyalir milik pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini penyelesaiannya dari Rudi sendiri mengatakan kedua belah pihak akan dipertemukan untuk klarifikasi masalah. Wah, tentunya ini juga perlu menjadi perhatian seluruh pengguna jalan ya. Karena kalau lagi di jalan raya yang pakai bukan cuma kita doang, banyak sekali. Kalaupun memang kita menjaga keselamatan diri, itu pasti juga akan berefek keselamatan seluruh pengguna jalan. Jadi ya harus lebih bijak lagi dong, apalagi ini menjadi perhatian karena memang mobil berplat merah milik pemerintah yang seharusnya bisa digunakan dengan lebih bijak dan juga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Itu tadi untuk Halo RRI kali ini, tentunya aspirasi atau keluhan yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita tampung terlebih dahulu, dan ini pun akan kita coba untuk carikan ya seperti apa nih tanggapan daripada instansi terkait yang bisa untuk kita follow up kembali di setiap Halo RRI. Ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana ke pendengar, karena pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan dialog interaktif terkait dengan pemahaman gratifikasi bagi ASN dan masyarakat Provinsi Lampung bersama dengan perencana muda Inspektorat Provinsi Lampung Ahmad Robi Subing SHMM. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga 10 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Ara kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif edisi Rabu di tanggal 29 Juli 2026 tepatnya di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini pendengar kita akan membahas satu topik yang juga pastinya ini penting sekali untuk kita ketahui. Dan kalau kita dengar juga nih, salah satu cara untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kemudian juga transparan dan juga berintegritas, itu adalah salah satu hal yang memang harus kita wujudkan bersama gitu kan ya. Nah, dengan membangun pemahaman yang benar mengenai salah satu hal yang mungkin di lapangan dianggap tabu gitu kan ya. Kalau kita dengar yang namanya gratifikasi, itu pasti akan dinilai sebagai konotasi yang negatif gitu kan ya. Nah, istilah ini juga sering sekali kita dengar, tapi tidak sedikit masyarakat juga yang paham bagaimana definisi secara utuh gratifikasi tersebut, dan mana yang diperbolehkan, mana juga yang wajib dilaporkan, serta bagaimana cara mencegah terjadinya praktik yang mungkin bisa mengarah pada tindak pidana korupsi. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah hadirkan narasumber yang akan ngobrol sama kita selama 1 jam. Ada Bapak Ahmad Robi Subing SHMM, Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung. Dan kita akan bahas tentang pemahaman gratifikasi bagi ASN dan masyarakat Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Pak Ahmad.
2: Terima kasih Bu Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak Ahmad hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik Bu.
1: Sehat ya, ya. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini kita akan memberikan sosialisasi mungkin ya kepada ya, masyarakat semua dan juga ya, pendengar Pro 1 yang hari ini juga akan kita beritahukan seperti apa sebenarnya gratifikasi itu. Dan ternyata gratifikasi itu ada yang dinilai wajar, kemudian ada yang harus dilaporkan begitu ya, ya. Nah tapi pada dasarnya kita harus tahu dulu nih Pak, sebenarnya definisi utuh gratifikasi itu seperti apa? Silakan Pak Ahmad.
2: Terima kasih Bu Tiara atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari tim unit pengendalian gratifikasi pemerintah Provinsi Lampung. Jadi perlu kita sampaikan juga Bu kepada pemirsa di RRI ini dan ASN di manapun berada yang pendengar setia di RRI ini bahwa kita di pemerintah Provinsi Lampung ini telah membentuk suatu unit pengendalian gratifikasi Bu. Tim unit pengendalian gratifikasi pemerintah Provinsi Lampung nomor 345 tahun 2006 di mana sebagai pembina kita Bapak Gubernur Lampung dan diketuai oleh Bu Inspektur kita Bu Dara Bayana MSI CGAE. Jadi kita sebagai unsur anggota Bu. Sebagai untuk yang menyelenggarakan kegiatan pengendalian gratifikasi. Jadi dasar dari SK tim unit gratifikasi didasari dengan Perka KPK Bu. Nomor 1/2006. Jadi di KPK ini telah mengeluarkan peraturan terbaru nomor 1/2006 tentang pelaporan gratifikasi di mana kita di pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyelaraskan Perka KPK itu dengan mengeluarkan Pergub nomor 10 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, di mana item-item penerbitan Pergub tersebut, jadi hukum ini kan tidak berlaku surut, jadi maka kita sampaikan di RR ini bahwa ada gratifikasi yang perlu dilaporkan, ada yang tidak di situ, di sini di mana unit pengendalian gratifikasi ini dibentuk salah satunya untuk mengelola tata kelola pemerintah kita yang baik juga Bu dan transparan jujur. Betul. Jadi gratifikasi ini menurut Perka KPK nomor 1/2006 bahwa pemberian dalam arti luas Bu bisa berupa uang, barang, rabat, diskon dan pemberian penginapan, hotel dan itu diberikan bisa di dalam dan di luar negeri Bu. Nah, jadi gratifikasi kadang-kadang penyelenggara negara ini tidak tahu Bu, seperti mungkin pihak sekolah Bu ya. Kadang-kadang ada penerima siswa baru, dia mungkin anaknya minta tolong bisa masuk di SMA favorit tersebut. Dan mungkin wali murid itu setelah siswa anaknya diterima memberikan sejumlah uang, Bu. Dan dia itu memang kadang-kadang itu budaya kita, Bu, ya. Ucapan terima kasih.
1: Ucapan terima kasih, ya.
2: Nah, di situ disitulah sebenarnya kalau kita mempermasalah itu masuk zona di gratifikasi. Jadi itu karena kita ini di ASN, Bu, sudah memang semua itu kan sudah diatur dalam undang-undang semua, ya, dari apa itu gaji, dari ini dan itu, tapi ada gratifikasi 14 item yang sebenarnya yang dianggap wajar menurut KPK yang tidak perlu kita laporkan. Jadi ciri-ciri gratifikasi itu adalah penyelenggara negara berkaitan dengan apa itu kita sebagai ini, Bu, pejabat, dan juga tidak dilihat dari besar kecilnya, dan itu terkait sama pekerjaan kita.
1: Oke. Nah, 14 item itu apa aja, Pak? Nah,
2: jadi perlu saya sampaikan, Bu, ya, bahwa di dalam perkara KPK yang terbaru ini, Bu, ada item 14 item ini yang digratifikasi yang dianggap wajar oleh KPK, Bu, dan itu tidak perlu dilaporkan. Jadi salah satunya pemberian dalam keluarga. Misalnya kita ada pemberian dari keluarga
1: buah
2: dan itu mungkin nilainya ya tidak terlalu mungkin inilah, ya, Bu, ya, dia memberikan ke keluarganya, itu tidak perlu kita laporkan. Satu item itu, Bu. Dan itu kedua, keuntungan atau bunga dari pendapatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi itu, Bu. Misalnya kita punya saham di pribadi gitu kan, itu salah satu usaha kita, Bu, ya. Dan itu salah satu dalam perkara KPK itu tidak perlu dilaporkan. Sudah itu, item ketiga, manfaat dari koperasi. Manfaat bisa kita dari koperasi itu kan sering mendapatkan itu, Bu, ya, dari apa itu mungkin semacam kayak apa tuh
1: hasil baginya,
2: dan itu tidak perlu dilaporkan di 13 item. Jadi nomor 4, perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar. Itu misalnya kita dapat itu workshop,
1: buku, iya, dan segala macamnya,
2: itu
1: ya, Pak,
2: tidak perlu dilaporkan dalam perkara KPK tersebut. Jadi hadiah, 5 hadiah yang tidak bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksud sebagai alat promosi sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, Bu, dan berlaku umum. Dan seperti kita ASN ini kan sering itu, Bu, ya, mengadakan ikut, ikut itu tidak perlu dilaporkan. Sudah itu 6, hadiah apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, Bu, perlombaan. Misalkan kan kita di dalam perlombaan itu sering mendapatkan hadiah itu atau kompetisi itu diikuti dengan biaya sendiri, itu tidak perlu kita laporkan. Nomor 7, hadiah langsung atau undian diskon rabat berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan, itu tidak perlu kita laporkan. Nomor 8, kompensasi atau honor, Bu. Nah, kadang-kadang kita ini kedinasan ini kan ada, bahwa kita ini ada kadang-kadang honor, misalnya kita mengadakan sebagai narasumber, ya, mungkin, Bu, ya, sebagai apa, kita menerima honor dari kegiatan kita itu tidak perlu kita laporkan. 9, kegiatan yang ini apa, kompensasi diterima terkait kedinasan tersebut, Bu. Misalnya mungkin ya bukan honor, ya, kita mendapatkan plakat apa, Bu, ya, semacam kayak apa, piagam, ya, mungkin nilainya berbentuk benda, ya, Bu, ya, kadang itu tidak perlu kita laporkan. Nomor 10, karangan bunga, Bu. Dulu karangan bunga kita sebelum perka KPK tersebut kita
1: tidak boleh, ya, Pak.
2: Tidak diperbolehkan dalam perka KPK ini di nomor 1 ini sudah kita tidak perlu melaporkan. Sudah itu ke 11, pembelian terkait dengan pertunangan pernikahan, Bu. Nah, di sini di dalam pertunangan pernikahan tersebut itu juga ada batasan nilai dalam hal kita memberikan
1: uang, misalnya, tunai,
2: uang kepada saudara kita, dan itu dibatasi dengan nilai 1.500.000. Jadi kalau kita melebihi dari 1.500.000 ada pemberian itu, kita harus melaporkan.
1: Oke.
2: Nah, berdasarkan perka KPK tersebut. Jadi sudah itu pemberian sesama rekan kerja, Bu. Bisa kita ada perpisahan. Itu juga tidak boleh melebihi dari nilai angka 1.500.000. Kalau 1 juta melebihi itu kita harus melaporkan ke KPK, ke UPG. 3, pemberian berupa hidangan, sajian. Nah, dulu kan kayak kita mengundang dari tamu-tamu dari kementerian kan, itu kan melapor. Sekarang tidak perlu kita melaporkan. Jadi sudah itu terakhir pemberian undangan dalam rangka ini Bu, kedinasan cenderamata. Misalnya kita kadang-kadang ke
1: diundang di dinas lain kemudian
2: iya,
1: kita memberikan cenderamata.
2: Kita juga mengundang
1: gitu ya,
2: mengundang,
1: Pak ya.
2: Okay. Sudah itu kita juga mendapat cenderamata juga mungkin kemana kayak ke Pemda lain kita mendapat cenderamata itu tidak perlu kita laporkan. Jadi di sini masyarakat yang kadang-kadang ASN juga perlu mengetahui Bu di 14 item nih. Jadi kadang-kadang masyarakat dan ASN kita bingung melaporkan kemana.
1: Nah, iya itu
2: nah,
1: tadi Pak.
2: Nah, di situ. Jadi kita ini ada unit pengendalian gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung. Jadi kalau memang sejak kita terima gratifikasi 10 hari Bu, kita bisa datang ke kantor inspektorat Bu di unit pengendalian gratifikasi
1: untuk bisa melaporkan.
2: Iya, bahwa saya gitu ya, Pak. Saya mendapatkan gratifikasi bisa tapi kalau sudah lewat 10 hari nanti tetap kita bantu melalui dia ke Gol KPK online Bu.
1: Oke. Okay,
2: nanti nah. Setelah gratifikasi itu kita inventarisir, kita foto dokumentasi, kita sampaikan ke KPK. KPK nanti akan mengeluarkan surat keputusan.
1: Apakah gratifikasi tersebut bisa disimpan?
2: Iya.
1: Harus dilaporkan ke negara gitu
2: iya,
1: ya Pak ya?
2: Apakah barang itu memang bertentangan sama hukum? Tapi kalau dia tidak bertentangan hukum, nanti dalam SK itu akan disebutkan gitu.
1: Oke. Okay. Nah tadi kan sudah disebutkan ada 14 item yang wajar ya, dinilai wajar dan boleh tidak untuk tidak dilaporkan gitu ya Pak ya. Wajar. Nanti setelah ini kita akan cari tahu nih pendengar seperti apa bentuk gratifikasi yang harus dilaporkan. Nah kemudian juga nanti pelaporannya kalau tadi Pak Ahmad sudah jelaskan itu dalam 10 hari pertama setelah menerima gratifikasi itu ya Pak ya. Dan nanti bisa langsung datang ke inspektorat. Nah nanti kita akan cari tahu lebih banyak lagi tentang gratifikasi ini karena ini penting juga ya untuk masyarakat ketika mungkin di lingkungannya melihat ada ASN yang menerima gratifikasi dalam jumlah yang besar ya, itu bisa membantu untuk menertibkan dan juga dilaporkan. Jadi jangan kemana-mana, dan untuk Anda semua yang ingin bertanya juga boleh sekali pendengar langsung kirimkan pesan Anda lewat WhatsApp kami di 0811 7207909 atau Anda juga bisa telepon kami di 269720.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar harus bersama kami di Pulau Sotere di Banter Lampung karena informasi dan inspirasi, dan kita juga masih di dialog interaktif pagi hari ini, dan kita masih bahas juga tentang pemahaman gratifikasi bagi ASN dan masyarakat Provinsi Lampung gitu ya. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh narasumber kami seperti apa sebenarnya gratifikasi tersebut dan bentuknya seperti apa yang wajar untuk tidak dilaporkan. Kemudian juga di sesi ini kita akan tahu nih seperti apa gratifikasi yang harus dilaporkan ya. Kemudian juga pelaporannya ternyata ada pintunya sendiri gitu, dan nanti juga kita akan cari tahu seperti apa juga langkah dari Inspektorat Provinsi Lampung untuk bisa membangun budaya anti gratifikasi di lingkungan ASN, kemudian juga sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan ya, karena ini juga adalah peraturan baru dari KPK gitu ya Pak ya, yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh ASN yang ada di Provinsi Lampung nih. Nah tadi ada 14 item yang sudah diwajarkan Pak untuk tadi dilaporkan ya, nah kemudian seperti apa gratifikasi yang harus dilaporkan oleh para ASN ketika mereka menerima gitu Pak
5: ya. Jadi dari 14 item itu, jadi kalau ada pemberian di luar apa tuh
4: peraturan tadi,
5: peraturan tersebut seperti kita seperti yang saya sebutkan tadi Bu ya, di apa tuh kalau kita di menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal perizinan, kita mendapatkan apa itu sesuatu dari yang pengurusan perizinan itu kita diberikan semacam apa itu
4: batasnya ya Pak?
5: Iya, ucapan terima kasih. Nah itu yang itu harus kita laporkan itu Bu. Ke itu. Itu masuk di zona gratifikasi. Terkadang kan seperti ada permasalahan hukum itu kan, ada kan seorang yang melakukan korupsi itu kan didakwa dua pasal itu Bu. Tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Nah di sini makanya kadang-kadang seorang itu tersebut jadi bingung kok bisa dikenakan dua pasal karena ada pemberian-pemberian itu yang kadang-kadang itu yang melanggar aturan Bu di dalam perka-KPK itu. Jadi kita sebagai ASN dan pejabat di penyelenggara di Provinsi Lampung khususnya Bu ya, di seluruh kabupaten kota harus tahu bahwa dalam pasal Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20/2001 tentang tindak pidana korupsi di pasal 12B ASN kalau kita melanggar aturan tentang gratifikasi itu hukumannya itu bisa minimal di 4 tahun sampai 20 tahun, denda sampai sampai 20 juta sampai 1 miliar itu. Dan itu kita gratifikasi ini tidak main-main, makanya kalau kita tetapi disebutkan juga di undang-undang tersebut Bu ya, Undang-Undang 3199 itu di pasal 12C, apabila kita melaporkan ke UPG atau ke KPK itu kita terlepas dari tindak pidana gratifikasi tadi tersebut. Jadi apabila kita melaporkan sebelum 1 bulan sejak gratifikasi diterima. Jadi kalau 10 hari sejak gratifikasi terima, kita ke lapor ke unit pengendalian gratifikasi pemerintah Provinsi Lampung yang berada di inspektorat, dan setelah lewat dari 10 hari masih diperbolehkan Bu ke Gol KPK online. Jadi alhamdulillah juga kita di Provinsi Lampung di 4 tahun terakhir ini Bu, semenjak kita terbentuknya unit pengendalian gratifikasi kita sudah menerima di 13 laporan dari pejabat-pejabat penyelenggara kita, dan itu kita akan laporkan di kanal Gol KPK online Bu, seperti kegiatan-kegiatan. Jadi unit pengendalian gratifikasi pemerintah Provinsi Lampung ini kan

0: ASN kita dan pejabat kita mengikuti e-learning pemahaman grafikasi, kita sudah hampir 60 peserta Bu yang lulus sertifikat di pemahaman gratifikasi. Itu tersebar di 48 perangkat daerah kita di Pemkot Lampung. Jadi nanti rencana kita dari UPG
1: akan makin diperluas lagi gitu ya, Pak ya.
0: Kita tambahkan lagi dan juga nanti yang mempunyai sertifikat kelulusan itu kita akan bentuk juga UPG-UPG di perangkat daerah, Bu. Jadi dia bisa menularkan pemahaman gratifikasi ke teman-teman yang lain dan atasannya gitu. Jadi mereka paham apa itu gratifikasi, bagaimana melaporkannya dan juga apa sanksi pidananya terhadap gratifikasi tersebut gitu.
1: Oke, Pak. Tapi nih Pak, nanti mungkin akan ada kasus di mana ketika ada salah seorang ASN gitu ya yang menerima gratifikasi dan ternyata itu adalah jenis gratifikasi yang harus dilaporkan.
0: Iya.
1: Tapi dengan ketidaktahuannya hal ini tidak dilaporkan gitu, Pak. Nah, itu seperti apa Pak nanti? Apakah itu bisa disanggah atau tetap akan dikenakan hukuman gratifikasi tadi, Pak?
0: Nah, begini Mbak Tiara. Jadi kalau kita mengomong bahasa hukum, Bu ya. Jadi makanya hukum itu tidak berlaku surut, Bu. Jadi undang-undang, perda, pergub setelah diterbitkan dalam berita kalau di undang-undang lembar negara Indonesia ya, kalau kita kan lembar daerah, Bu. Itu kita harus tahu, udah tahu harus hukum, Bu. Kita tidak boleh misalnya kita bicara di hakim, oh saya tidak tahu undang-undang tersebut. Nah di situ, Bu. Jadi ya dengan adanya kami sosialisasi ini kepada RRI, Ibu ya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa itu gratifikasi, apa sanksi pidananya, bagaimana cara melaporkannya. Dan ini kita sampaikan juga kegiatan ini ke KPK, Bu, Deputi Pencegahan. Jadi alhamdulillah selama tahun kemarin kita di aplikasi MCSB KPK, Bu ya, di tahun 2022 kita mendapatkan nilai tertinggi 5 besar dari pemerintah se-Indonesia. Kita masuk 5 besar, Bu, di MCSB KPK, di mana MCSB KPK ini salah satunya sebagai tonggak tata kelola kita, Bu, pemerintah yang baik untuk kita dinilai sama KPK. Jadi di situ ada area intervensinya dari perencanaan, penganggaran, biro pengadaan, di keuangan, di PBJ itu, Bu. Itu kita sudah ini kan dinilai sama KPK. Dan alhamdulillah juga di Gol KPK online mengikuti, Bu, kita di nomor 5 se-Indonesia juga. Nah, harapan dari Bu Inspektur juga, Bu ya, di kita di tahun 2006 kita bisa meningkatkan lagi tata kelola pemerintah kita yang baik. Dan salah satunya kita sosialisasikan kemarin juga di tanggal 2 kemarin, Bu, tanggal 3 kita juga melakukan sosialisasi di PTPN 7 Kedaton sama PT Pusri. Jadi kita sampaikan juga karena di item-item di Gol KPK online itu, Bu, kita harus memetakan daerah titik rawan gratifikasi, yaitu menyampaikan sosialisasi tentang perka KPK itu kita sampaikan ke KPK, Bu.
1: Okay.
0: Deputi Pencegahan. Salah satu juga kegiatan ini, Bu. Makanya nanti kami akan sampaikan juga, kita sudah ya all out lah, Bu ya. Kita sudah
1: memberikan informasi ya, Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Informasi.
1: Jadi untuk ASN internal, yang mungkin nanti ketika terkena kasus gratifikasi itu tidak ada lagi alasan ya, Pak ya.
0: Tidak ada alasan, Bu.
1: Semuanya sudah dijelaskan, sudah disosialisasikan seperti itu.
0: Makanya
1: ya.
0: Makanya dalam hukum, Bu, hukum itu tidak berlaku surut. Jadi dengan hukum telah diterbitkan peraturan yang sudah disahkan oleh lembaga negara itu, kita masyarakat sudah dianggap sudah mengetahui secara itu, Bu, aturan. Jadi ya kita makanya mencari gitu kan. Okay. Kita sebagai AS, apalagi kita sebagai ASN kan, kita banyak, Bu, kanal ya apa tuh
1: laporannya ya, Pak.
0: Iya, aturan bagaimana gratifikasi itu. Jadi dengan adanya ini juga kan, siaran kita di RRI juga kami sampaikan, Bu, bagaimana pelaporannya, apa sanksinya tadi, dan juga apabila dikuatkan lagi sama undang-undang 12 di pasal 12C itu, Bu ya, kalau kita tidak kalau kita melaporkan itu kita terlepas dari tindak pidana gratifikasi.
1: Okay. Jadi intinya ketika gratifikasi tersebut melebihi angka seharusnya sewajarnya, itu wajib untuk dilaporkan.
0: Wajib kita laporkan, Bu.
1: Nah, kemudian Pak, selain sosialisasi, apa saja nih langkah dari inspektorat juga untuk bisa membangun budaya anti gratifikasi di tengah-tengah ASN kita gitu kan ya? Karena kan ASN ini juga adalah orang-orang yang harus kita lindungi juga gitu ya. Ketika tadi kita balik lagi ke budaya Indonesia, budaya saling

0: memberi gitu kan ya, ketika kita mendapatkan bantuan kemudian mengucapkan terima kasih, biasanya kita memberikan makanan, yeah, barang begitu ya Pak ya. Mungkin niatnya bukan untuk gratifikasi tapi untuk bisa membangun budaya anti gratifikasi tadi itu, tapi juga tetap keseimbangan dengan budaya yang kita miliki gitu ya. Itu seperti apa Pak, adakah program-program khusus lainnya?
1: Jadi Mbak Tiara, kita di unit pengadaan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Lampung juga telah sering mengundang juga perangkat daerah Bu, terkait apa itu sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, bagaimana di dalam apa itu undang dalam item-item indikator di dalam SPIP itu ya pencegahan lah Bu, pencegahan dini, bagaimana dalam penganggaran setiap kegiatan itu kita apa itu kita tahu titiknya Bu, dan juga di pedoman pengelolaan risiko itu Bu, di RR kita minta Bu, mana titik-titik yang rawan gratifikasi, dan kita sampaikan dan kita cegah supaya ini benar-benar peruntukan kegiatannya ini benar-benar berjalan sebagai aturan Bu ya.
0: Iya, iya betul.
1: Sudah itu juga di kita di UPG Pemprov Lampung juga di 48 daerah Bu, 48 OPD sudah memasang banner Bu, setiap OPD itu tolak gratifikasi.
0: Okay.
1: Jadi di pintu-pintu apa itu masuk kantor di 48 perangkat daerah kita sudah memasang banner tolak gratifikasi. Jadi itu salah satu pencegahan yang kita lakukan di Inspektorat Provinsi Lampung Bu. Dan juga kemarin juga kata di tanggal 11-13 Juli itu kita ikutkan pejabat dan ASN kita tentang ikut BIMTEK pemahaman gratifikasi Bu. Kemarin itu salah satu itu juga pencegahan supaya juga ASN kita di perangkat daerah ini mengetahui dan bisa menularkan ke
0: teman-teman yang
1: memberikan
0: lainnya,
1: tahukan bahwa ini oh iya ini dilarang loh, tentang oh ini gratifikasi loh. Jadi kadang-kadang kita oh ini kan pemberian yang ini ya apa dari karena saya udah membantu, padahal di situ lah kadang-kadang rupanya itu dilarang sama aturan gitu Bu Tiara.
0: Oke. Nah, kemudian berarti juga masyarakat harus terlibat aktif gitu ya Pak ya, dalam bisa mengawasi ASN kita ketika mereka memang menerima mungkin gratifikasi ya seperti itu ya. Nah, langkah seperti apa yang harus dilakukan masyarakat ketika masyarakat melihat atau juga mendengar gitu ya tentang gratifikasi ini terjadi di tengah-tengah ASN kita. Kemudian juga pelaporannya tadi memang ada pintu khususnya gitu ya Pak ya, karena juga tadi Pak Ahmad bilang ada beberapa kesalahan untuk pelaporan ya. Nah, seperti apa alurnya yang harus dilakukan oleh masyarakatnya Pak?
1: Terima kasih Bu. Jadi kita ini di Inspektorat Provinsi Lampung juga telah membentuk aplikasi Bu, pengaduan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Nah, masyarakat yang mungkin melihat tentang apa itu gratifikasi tersebut atau KKN Bu ya, itu bisa melapor ke WBS Pemprov Lampung Bu, ATP, BBS, Western Borrowing System, Pemprov Lampung. Di situ nanti ada kanal pengaduan yang perlu diisi oleh yang mengadu itu Bu ya, dan bisa mengadukan ke online Bu. Dan juga kita juga di Pemerintah Provinsi Lampung di Pak Gubernur kita Pak Mirja membentuk juga pengaduan di Lampung In Bu, di Play Store itu bisa kita, di situ ada kanal pengaduan yang bisa disampaikan ke ke inspektorat itu karena admin pengawasnya inspektorat Bu, itu nyampe ke kita. Jadi kalau memang ada pengaduan tentang tindak pidana korupsi bisa mengadu di WBS Pemprov Lampung itu Bu, ATP, ATPS, WB Pemprov Lampung, dan sesuai, dan masyarakat juga harus mengetahui juga Bu ya, sesuai pergub kita Bu ya, nomor 14 tahun 2024 Bu, tentang penanganan pengaduan masyarakat. Jadi jangan serta-merta juga mengadukan kita nggak tahu
0: tanpa gitu ya,
1: ada bukti. Jadi dalam undang-undang pergub kita di 14/2024 itu ada pengaduan yang berkadar wawasan, ada yang tidak Bu. Jadi yang tidak ini ya tetap juga kita terima, tapi tidak lanjutin.
0: Gitu
1: nah,
0: ya, Pak,
1: jadi
0: ya
1: harus berdasarkan bukti-bukti yang ya akurat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kita menuduh seseorang, taunya kita sudah panggil, taunya dia tidak bersalah. Jadi ada praduga juga tidak bersalah. Nah, jadi masyarakat juga dalam kesempatan ini kalau mau mengadu dan ada alat bukti bisa mengadu di sistem aplikasi kita itu Bu. di Lampung In dan di ATP WBS Lampung Perubga ID.
0: Okay. Jadi alurnya biar jelas gitu ya Pak ya, supaya juga itu memudahkan petugas dari inspektorat untuk menelusuri apa seperti apa gratifikasi yang mungkin ditemukan oleh masyarakat ya. Tapi kalau aduannya tidak bertuan gitu ya, tidak ada bukti dan segala macamnya, nanti bingung petugasnya gitu ya. Jadi lebih baik dikumpulkan dulu bukti-buktinya, kemudian nanti bisa laporkan secara prosedural kepada inspektorat gitu ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana ya, setelah ini kami akan bahas juga tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Inspektorat juga dalam mensosialisasikan yang namanya anti gratifikasi ini gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Banten Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Pengen jerit rasanya loh.
8: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
9: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
8: Buat apa?
9: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
8: Jangan dong.
9: Udah sih gak usah pelit-pelit.
8: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
9: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
4: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Dan kami juga masih mengajak Anda untuk bisa memahami tentang gratifikasi dan seperti apa ya masyarakat untuk bisa juga aktif melaporkan ketika terlihat atau juga terdengar ada gratifikasi di tengah-tengah ASN kita. Dan tadi juga sudah dijelaskan seperti apa alur pelaporannya. Kemudian juga sekarang mungkin ada banyak sekali tantangan gitu ya Pak Ahmad ya di lapangan ketika inspektorat dan juga berkolaborasi dengan ODPD-OPD terkait untuk bisa yang namanya mensosialisasikan tentang gratifikasi ini atau juga membersihkan ASN kita dari yang namanya gratifikasi ini, Pak. Nah, biasanya tantangan yang paling sulit untuk dihadapi ketika di lapangan itu seperti apa sih, Pak?
1: Jadi tantangannya sebenarnya kita, kesadaran kita, Bu, sebagai apa tugas fungsi kita sebagai ASN ini kan sebagai pelayan, pelayan kepada masyarakat. Jadi kita di setiap tindak tanduk kita semua sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bu ya. Jadi apabila kita melenceng dari permasalahan yang kegiatan-kegiatan kita yang sesuai aturan, ya kita akan tanggung sendiri, Bu ya, nanti ini kan permasalahan itu kan, karena sekarang ini zaman transparansi dari kita menginput data anggaran kita sudah melalui SIPD dan itu bisa dilihat sama KPKRI, Bu. Itu dari kegiatan-kegiatan kita anggaran tuh kemarin waktu 2 minggu yang lalu KPK itu ngebedah juga tentang kegiatan-kegiatan kita di yang menurut mereka yang itu rawan gratifikasi dan itu harus kita rubah, Bu, kemarin.
0: Polanya
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Iya, jadi Bu inspektur juga hadir waktu di situ ya, kita ya berikan ke OPD tersebut bahwa oh ini loh dilakukan perubahan anggaran loh supaya sesuai ya apa itu dalam logika lah, Bu ya, sebab anggaran kita buat tuh jangan di situ ada unsur korupsi dan gratifikasi dan yang wajar, Bu, kan karena kita kan kalau dia dinilai wajar itu kan itu tidak disorot. Jadi sekarang ini memang di zaman udah keterbukaan, Bu. Betul. Orang mengadu melalui aplikasi. Yeah. Mungkin dari KPK juga kalau ada melihat anggaran yang mungkin tidak masuk di akal, itu mereka datang, Bu. Kemarin datang juga mereka ke kita panggil OPD-OPD-nya. Bu inspektur panggil sampai ke kantor dari acara di gedung utama di kantor gubernur kita panggil lagi ke inspektorat untuk merubah itu kan di perubahan di anggaran tersebut. Jadi harapan ya Bu inspektur ya, Bu ya. Ya jadi kita ciptakanlah tata kelola pemerintah yang baik, Bu, di Provinsi Lampung ini dengan kita tunjukkan nilai-nilai integritas kita sebagai pemimpin. Jadi kalau memang sudah kita berikan pengarahan dan juga masih tidak melakukan seperti apa itu
0: yang diharapkan,
1: yang sudah disampaikan juga oleh KPK, ya kita tanggung jawab masing-masing.
0: Oke, kembali ke ASN-nya masing-masing.
1: Kembali ke ASN-nya, kita hanya mengimbau, Bu, ya kita hanya mengimbau gitu, Bu.
0: Ya,
1: dan itu pelakunya ya ke
0: nanti akan ASN menanggung sendiri.
1: Iya, kalau dia tidak melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
0: Oke, nah ke depan seperti apa, Pak, harapan inspektorat dan juga mungkin harapan Pak Ahmad pribadi gitu ya untuk bisa ASN kita terutama di Provinsi Lampung ini bersih dari yang namanya tindakan korupsi dan juga gratifikasi.
1: Ya, terima kasih. Jadi harapan Bu Inspektur ya, Bu ya, dan kita di Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung, kalau kita menerima sebagai bentuk gratifikasi atau semacam kayak apa itu hadiah uang atau yang lain, kita sesuai Undang-Undang 31 itu, Bu ya, tahun 99 da junto Undang-Undang 20 2021 tentang tindak pidana korupsi di pasal 12C ayat 1, Bu. Kita kalau kita melapor kita tidak terkena sanksi pidana gratifikasi. Yeah. Tapi kalau kita tidak melapor kita akan terkena gratifikasi. Terkadang kita, Bu, sebagai ASN ini kadang-kadang dijebak juga, Bu, ya. Ada dari pihak vendor, mungkin dia tidak senang karena dia mengikutkan perusahaan, dia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan
0: tender.
1: Kadang-kadang dia menjebak kita dengan memberikan ya apalah Bu ya, alasan dia bla bla bla gitu. Nah, itu kita harus tolak, Bu. Kita juga penolakan itu bisa kita ke UPG juga, nanti kita laporkan ke KPK penolakan tersebut. Jadi jangan kita ya hati-hati benar sebagai ini, karena kadang-kadang jebakan itu banyak, Bu, jebakan yang dari pihak-pihak perusahaan, masyarakat, ya karena dia tidak dapat tender apa pekerjaan lainnya, ya mungkin kegiatan-kegiatan yang di OPD tersebut, Bu, ya dapatkan mungkin pengadaan buku segala macam, dia memberikan semacam
0: tawaran gratifikasi gitu ya.
1: Mereka, dia menjebak kita, Bu, di situ. Nah, di situ kita kalau kita ingin melapor, kita bisa ke unit pengendalian gratifikasi perampokan yang didasari sama perka KPK, Bu. Kita koordinasi terus sama KPK. Jadi kalau kita ada penerimaan, kita kirim ke KPK ini, nanti kalau memang dia sebagai bentuk gratifikasi, nanti KPK mengeluarkan SK, Pak, yang ditangani ke pimpinan KPK untuk kalau memang itu dijadikan barang bukti, kita akan serahkan ke KPK-nya.
0: Oke, baik. Nah, sebagai penutup nih, Pak, pesan juga untuk masyarakat seperti apa supaya masyarakat aktif juga untuk bisa mendukung kebersihan ini gitu kan ya. Kemudian juga membantu juga untuk bisa tidak memberikan gratifikasi kepada ASN-ASN gitu kan ya. Nah, seperti apa, silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Jadi harapan kami kepada masyarakat juga, Bu, ya. Kalau memang kita benar-benar berkompeten, Bu, ya, kita insya Allah pasti mendapatkan pekerjaan tersebut dengan tidak memberikan imbalan dan yang apa, yang bertentangan sama aturan, Bu, ya. Ini saya, kita bicara sini aturan, tapi ya kembali lagi ke ASN atau penyelenggara negaranya. Jadi aturan-aturan inilah yang kita sampaikan. Jangan juga kata Ibu Tiara tersebut, kita tidak tahu aturan itu. Jadi dalam hukum ini, Bu, kita hukum tidak berlaku surut. Jadi walaupun undang-undang itu dibuat 5 tahun yang lalu, itu
0: tidak ada alasan,
1: tidak ada alasan kita tidak tahu hukum. Nah, disitulah kita menyampaikan kepada ASN dan penyelenggara kita untuk tidak bertentangan pekerjaan kita sama aturan. Kalau memang dalam aturan tender itu didapatkan sama perusahaan yang berhak, ya berikan, maksudnya dilakukan secara transparan, Bu, gitu. Dan juga sekarang juga kayak di perizinan segala macam itu dilakukan juga secara transparan, Bu, melalui online gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah memudahkan kita juga. Dan juga di tahun 2025 ini juga alhamdulillah, Bu, kita sudah membentuk satu perangkat daerah di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung sebagai zona integritas yang dinilai oleh Kemenpan RB. Dan tahun 2006 ini Bu Inspektur mengikut sertakan 4 perangkat daerah lagi yang sebagai pelayanan publik yang menjalankan seperti Bapenda, Perizinan, BKD, dan Rumah Sakit Abdul Muluk. Untuk di tahun ini kita tampilkan, Bu, untuk bisa masuk ke zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah bebas melayani. 2026 4 perangkat daerah ini kita ajukan ke Kemenpan RB.
0: Oke, baik, terima kasih ya, Pak, ya. Nah, pendengar, demikian juga perbincangan kita hari ini mengenai pemahaman gratifikasi bagi ASN dan juga masyarakat di Provinsi Lampung bersama dengan Perencana Muda Inspektur Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Robi Subing, yang juga tadi sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya, seperti apa bentuk gratifikasi yang wajar dan kemudian juga apa yang harus dilaporkan ya. Dan semoga dialog ini juga bisa menambah pemahaman kita semua bahwa gratifikasi ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga menyangkut integritas, menyangkut etika dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dari para ASN kita. Kemudian juga kita harus yang namanya membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat dengan tidak memberikan hadiah atau imbalan kepada penyelenggara negara, serta juga berani untuk melaporkan apabila menemukan praktik yang tidak sesuai aturan. Kemudian juga kita semua untuk bisa turut berkontribusi menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan juga bebas dari korupsi dan gratifikasi. Terima kasih banyak, Bapak, sudah mampir ke Prosa Tera di Banten Lampung, memberikan kami banyak sekali pemahaman ya tentang apa gratifikasi itu. Terima kasih.
1: kasih.
0: Dan kemudian juga terima kasih untuk para pendengar juga yang sudah mengikuti kami dari awal sampai dengan sekarang. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi juga kita akan bergabung ke Pro 3 RI Jakarta untuk menjelang dinamika olahraga. Saya selaku penyiar di Depar 1 ini untuk undur pamit. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Ahmad Robi Subing SHMH, Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung. Kami undur diri pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mendengarkan dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa Gola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Jenis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Chenis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Jenis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Jenis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu kadek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target kemarin bertanding di nomor 200 dan

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Lampung Siang ini ya, edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan sekarang Anda punya informasi dulu ya, sebelum nanti kita nikmati lagi lagu-lagu yang bisa bikin kita semakin menikmati udara ini gitu ya. Di luar sana sudah terlihat mendung, pendengar, hati-hati untuk Anda semua yang juga mungkin punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, terus juga mau bepergian lumayan jauh, jangan lupa untuk sediakan payung sebelum hujan ya. Nah, kali ini ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menargetkan sekolah rakyat permanen yang akan beroperasi di tanggal 15 Agustus 2026. Nah, jadi sekolah rakyat yang kali ini berada di Kabupaten Lampung Timur ini dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan terus dimatangkan persiapannya menjelang peresmian gedung sekolah rakyat permanen Kabupaten Lampung Timur. Dan upaya ini juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah bersama dengan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi terkait di Lampung Timur pada hari Senin lalu. Rapat lintas sektor ini juga jadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek kesiapan, mulai dari penyelesaian pembangunan, kemudian juga kelengkapan fasilitas dari sekolah rakyat tersebut, hingga kesiapan operasional gedung, sehingga sekolah rakyat permanen ini dapat segera difungsikan sebagai pusat pendidikan yang nyaman dan juga berkualitas. Dalam arahannya, Bupati Lampung Timur menegaskan pembangunan sekolah rakyat ini bukan sekedar menghadirkan bangunan baru, tapi juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak, merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten tersebut. Usai rapat koordinasi, Bupati bersama dengan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung gedung sekolah rakyat permanen untuk bisa melihat bagaimana perkembangan pembangunan serta memastikan seluruh sarana dan prasarananya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan dalam kesempatan ini juga Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan gedung ini. Dan keberhasilan pembangunan sekolah rakyat menurut Bupati juga merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga seluruh pemangku kepentingan. Dan pemerintah juga optimis kehadiran gedung sekolah rakyat ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, sekaligus membuka kesempatan belajar yang lebih luas lagi bagi seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
3: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Dengan caraku dari miliki Arsi Widianto bersama dengan Brisia Jody, pendengarnya masih benar-benar ada semua mendengarkan kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang ini pendengar, Ara mau share lagi nih informasi yang kami ambil seperti biasa di rri.co.id, portal berita RRI yang juga bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun ya. Kemudian juga Anda bisa pilih nih daerah mana yang ingin Anda cari tahu informasinya. Pokoknya semuanya lengkap ada di sana ya. Kali ini informasi datang dari Bulog dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sepakati pembangunan RMU berkapasitas 120 ton gabah. Nah, Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur menandatangani nota kesepahaman atau MOU pembangunan Rice Milling Unit atau RMU di Kabupaten Lampung Timur pada hari ini, tepatnya di 29 Juli 2026. Fasilitas penggilingan padi modern berkapasitas 120 ton gabah ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Penandatanganan kerjasama ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen. Dan diperkirakan juga RMU di Lampung Timur ini jadi salah satu dari dua fasilitas serupa yang akan dibangun Bulog di Provinsi Lampung. Dan sementara itu juga Bupati Lampung Timur Ella Siti Nurimayah itu menyambut baik pembangunan fasilitas ini, dan menurutnya kehadiran RMU akan memberikan nilai tambah bagi hasil panen petani sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan melalui pembangunan ini, Bulog menargetkan sistem pengelolaan hasil panen di Lampung menjadi lebih modern, efisien, dan juga berkelanjutan. Selain memperkuat rantai pasok beras nasional, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan gabah yang lebih optimal.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
3: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera melapor ke UPT BPPA, boleh ke aparat polisian juga boleh.

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang ini edisi Rabu 29 Juli 2026 dengan topik berita. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami. Langkah tersebut dinilai penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Dinas PPPA Provinsi Lampung menegaskan layanan perlindungan bagi korban kekerasan tersedia melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Selain menangani laporan, pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, kegiatan masyarakat, hingga kerjasama dengan berbagai instansi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Hanita Fahrial, mengatakan korban tidak perlu takut untuk melapor karena setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pendampingan diberikan sejak awal proses penanganan hingga korban memperoleh layanan yang diperlukan.
2: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera melapor ke UPTD PPA, boleh ke aparat polisian juga boleh, dan untuk pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA provinsi dan kabupaten itu segera pada saat pertama dan juga itu gratis.
1: Hanita menjelaskan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pendampingan dan perlindungan dapat diberikan kepada korban. Dinas PPPA Provinsi Lampung berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan perlindungan yang telah disediakan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satuan Tugas Percepatan Makanan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung menyatakan belum menerima laporan resmi adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lampung yang terdampak kebijakan penutupan permanen oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Boleh benar 800 ada yang diberhentikan permanen, tapi kita kan nggak tahu di mana.
4: Badan Gizi Nasional BGN menutup 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 98 SPPG diantaranya berada di wilayah 1 Sumatera, 311 SPPG di wilayah 2 Jawa Madura, dan 424 SPPG lainnya berada di wilayah 3. Menanggapi informasi tersebut, Ketua Satuan Tugas Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung Saiful mengatakan, pihaknya enggan berspekulasi menanggapi penutupan dapur SPPG oleh BGN tersebut. Sebab menurut Saiful, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi adanya SPPG di Lampung yang terdampak kebijakan penutupan permanen tersebut. Saiful mengaku pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kantor regional BGN untuk menanyakan kepastian apakah ada dapur SPPG di Lampung yang terkena imbas penutupan permanen itu.
3: Saya nggak bisa berspekulasi. Boleh benar itu 800 ada yang diberhentikan permanen, tapi kita kan nggak tahu di mana itu. Kan itu kan pelaku nasional. Gitu. Oleh karena itu kita masih nunggu. Saya sudah koordinasi dengan regional ya, Pak Regi. Kata Pak Regi mereka pun belum dapat. keputusan tentang pemberhentian permanen itu. Yang saya baca di juknis belum ada sih ya, ketentuan seperti itu. Belum ada. Kita tahunya itu juknis itu jalan. Gitu. Kecuali kalau dia diberhentikan sementara.
4: Saya pun menambahkan, informasi mengenai penutupan 833 SPPG masih bersifat nasional sehingga belum dapat dipastikan apakah terdapat dapur di Lampung yang masuk dalam daftar itu. Meskipun begitu, Saiful mengakui sejauh ini terdapat 2 SPPG yang masih berstatus suspend sementara menyusul dugaan kasus keracunan makanan di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran beberapa waktu lalu. Saiful memastikan selama masa penghentian sementara, Satgas MBG meminta tim di Kabupaten Kota dan Koordinator Wilayah memperketat pengawasan terhadap operasional dapur untuk memastikan seluruh ketentuan, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur atau SOP dipatuhi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Metro berkomitmen memperkuat tata kelola serta efisiensi program koperasi di wilayahnya melalui serangkaian pelatihan strategis dan pendampingan persiapan aset koperasi merah putih. Berikut laporan para Stasi Tepu selengkapnya.
1: Nah, terkait untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah...
2: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja terus mendorong percepatan perkembangan serta penguatan tata kelola program koperasi di wilayah Kota Metro. Langkah dilakukan guna memastikan koperasi di Kota Metro dapat tumbuh lebih modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Metro, Leni Marliana, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai program pelatihan strategis yang ditunjukkan bagi pengurus dan anggota koperasi. Dirinya menambahkan pelatihan tersebut mencakup peningkatan kapasitas manajerial, tata kelola keuangan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam operasi harian.
1: Nah, terkait untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah mengadakan istilahnya pelatihan dikhususkan untuk pengurus koperasi merah putih, baik itu tata kelola perkoperasian, penyusunan laporan keuangan koperasinya, terus habis itu pengembangan SDM-nya pun kami pernah melakukan pelatihan ini di dan mendampingi bidang aset pada saat untuk apa namanya untuk peninjauan lahan-lahan yang akan dibangun.
2: Selain program pelatihan kapasitas, Dinas Koperasi juga secara aktif melakukan pendampingan intensif terkait pemetaan dan penyiapan aset. Pendampingan dilakukan untuk memfokuskan mematangkan kesiapan aset yang nantinya akan digunakan dalam koperasi merah putih di Kota Metro. Dirinya berharap dengan sinergi antara peningkatan sumber daya manusia, pengurus dan penataan aset yang legal serta memadai, keberadaan koperasi merah putih dapat menjadi pilar utama penopang perekonomian daerah yang sehat dan berkelanjutan. Koperasi merah putih merupakan salah satu program unggulan yang digulir pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat. Melalui koperasi merah putih dapat menghadirkan wadah ekonomi yang solid untuk menampung potensi produk lokal, memperluas akses permodalan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RSUD Zappa Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan guna menghadapi penilaian standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RSUD Zappa Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan guna menghadapi penilaian maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun ini. Direktur RSUD Zappa Kabupaten Waikanan, Dr. Febri Jaya Gunawan mengungkapkan bahwa penunjukan rumah sakit sebagai salah satu lokus penilaian merupakan momentum penting mengingat ini adalah pengalaman pertama bagi instansi kesehatan tersebut. Ia mengatakan tahun ini RSUD Zappa masuk sebagai salah satu lokus penilaian Ombudsman karena ini adalah penilaian yang pertama kalinya, tentu pihaknya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal. Langkah konkret yang telah diambil, lanjut Dr. Febri, adalah menjalin koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Waikanan. Pihaknya secara khusus menggandeng bagian organisasi sekretariat daerah untuk mempersiapkan seluruh materi dan kelengkapan administrasi yang menjadi indikator penilaian. Dukungan penuh juga datang dari pimpinan daerah. Sekretaris daerah Kabupaten Waikanan telah menginstruksikan bagian organisasi secara khusus untuk mendampingi dan mengawal langsung proses persiapan RSUD Zappa dalam menghadapi penilaian tersebut.
2: Memang di tahun ini kita Rumah Sakit RSUD Zainal Abidin Pagar Alam masuk dalam salah satu lokus penilaian Ombudsman, di mana ini untuk kami RSUD Zappa merupakan penilaian pertama Kabupaten Waikanan atas nama rumah sakit, khususnya RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Tentunya untuk menyambut penilaian Ombudsman itu kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah mempersiapkan hal-hal yang kiranya mungkin akan menjadi materi dalam penilaian. Kami berkoordinasi dengan tim dari Kabupaten, khususnya bagian organisasi yang telah diperintahkan oleh Bapak Sekda Kabupaten Waikanan untuk mengawal persiapan penilaian Ombudsman tersebut. Sehingga kami juga berharap bantuan dan doa dari masyarakat Kabupaten Waikanan agar dalam penilaian Ombudsman tersebut menjadi baik dan kami mempersiapkan sebaik-baiknya pada saat nanti penilaian Ombudsman tersebut, sehingga Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam dan Kabupaten Waikanan bisa mendapatkan nilai yang paling baik.
1: Dengan sinergi lintas sektor yang telah terbangun, pihak rumah sakit menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses evaluasi. Dr. Febri juga menyampaikan harapan besarnya terhadap partisipasi masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berkat pemanfaatan platform digital, jangkauan pasar produk fashion asal Waikanan kini makin luas hingga mampu mendongkrak penjualan secara drastis. Kendati demikian, para pelaku usaha masih harus melintasi tantangan berat, mulai dari ketatnya persaingan hingga infrastruktur digital yang belum merata. Berikut laporan disampaikan Rio Tanjung.
1: Perkembangan e-commerce membawa dampak positif bagi pelaku usaha di Kabupaten Waikanan. Platform digital dinilai mampu memperluas pemasaran dan meningkatkan efisiensi bisnis. Salah satu pelaku usaha yang merasakan manfaat tersebut adalah Ayu Deka. Pelaku usaha fashion itu kepada RRI mengaku penjualan produknya meningkat setelah memanfaatkan platform digital. Sebelumnya dirinya memasarkan produknya melalui pasar malam dan kegiatan arisan. Cara tersebut dinilai membatasi jangkauan pemasaran dan jumlah penjualan. Menurutnya, platform digital membuka peluang jangkauan konsumen dari berbagai daerah. Kondisi itu membuat produk lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, Ayu mengakui persaingan bisnis digital semakin ketat. Rendahnya kepercayaan sebagian konsumen terhadap transaksi daring juga masih menjadi tantangan. Lebih lanjut, ia menilai pemerataan infrastruktur digital dan keamanan cyber masih perlu diperkuat. Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam pengembangan usaha digital.
2: Saya ngerasa banyak sekali nih ya mas manfaatnya, kebetulan juga kan saya usahanya di bagian fashion. Nah itu saya menjualnya secara online, jadi saya ngerasain banget sih mas manfaatnya tuh banyak banget. Pokoknya saya sendiri nih ngerasain manfaatnya, penjualan bisa naik, bisa dibilang kayak 5 kali lipat. Gak, saya juga mudah masarinnya, ibaratnya tinggal foto, tinggal share. Jadi mudahin banget sih dari penjualan, terus juga pendapatan, itu kerasa banget.
1: Sementara itu, pembeli bernama Helen mengaku kini hampir setiap bulan berbelanja secara daring. Ia menilai belanja online lebih praktis karena pilihan produk lebih banyak dan dapat diakses kapan saja.
3: Hampir tiap bulan saya belanja online. Menurut saya jauh lebih praktis karena pilihan produknya banyak dan kita tidak perlu keluar rumah atau nunggu event seperti pasar malam untuk cari barang yang disukai. Selain kepraktisannya juga, kita bisa akses katalog produk kapan saja dan melihat ulasan dari pembeli lain. Dan menariknya lagi, kita jadi tahu kalau produk-produk fashion lokal Waikanan itu kualitasnya tidak kalah jauh dan tidak kalah bagus dengan daerah lain.
1: Lebih lanjut, ia berharap infrastruktur internet di daerah semakin stabil dan platform e-commerce memperkuat sistem keamanan cyber. Penjual juga diharapkan terus menjaga kualitas serta kejujuran agar kepercayaan konsumen semakin kuat. Ayu juga berharap literasi digital masyarakat terus ditingkatkan untuk mendukung transaksi yang aman. Menurutnya, e-commerce menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Festival Literasi Lampung 2026 menjadi momentum peluncuran buku Kisah dari Tanah Lado, sebuah antologi yang menghimpun cerita rakyat dari seluruh daerah di Provinsi Lampung. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat literasi masyarakat di Provinsi Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Buku Kisah dari Tanah Lado, antologi yang menghimpun cerita rakyat dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, resmi diluncurkan dalam Festival Literasi Lampung yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung Selasa kemarin. Peluncuran buku tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Festival Literasi tahun ini. Buku Kisah Tanah Lado ditulis oleh 15 penulis yang masing-masing mewakili satu kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi upaya mendokumentasikan cerita rakyat yang selama ini berkembang secara lisan agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Prosesi peluncuran ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh penulis asal Waikanan, Eko Prasetyo, yang mewakili seluruh penulis kepada Bunda Literasi Provinsi Lampung. Ia mengatakan, lahirnya Kisah dari Tanah Lado membuktikan kolaborasi antara penulis lokal, Bunda Literasi Kabupaten dan Kota, Pemerintah Provinsi Lampung, serta pihak lainnya, mampu menghasilkan karya yang tidak hanya bernilai literasi, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah. Menurutnya, Festival Literasi Lampung merupakan ruang yang efektif untuk menghimpun potensi penulis lokal dalam mendokumentasikan kekayaan budaya daerah.
5: Saya selaku penulis sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada Pemprov Lampung karena dengan adanya kegiatan Festival Literasi di Provinsi Lampung yang rangkaian dari acara tersebut adalah menghimpun tulisan. Nah, ini yang paling menarik. Dalam festival ini kan kadang kita hanya pameran-pameran begitu ya, tapi di kali ini ada kegiatan menghimpun tulisan. Nah, ini yang menurut saya sangat baik sekali dan sangat bagus. Dan ini merupakan salah satu bentuk praktik baik daripada kolaborasi antara penulis bagian literasi dengan Pemprov Lampung dan juga tentu dengan mitra-mitra swasta. Dan ini baik adalah bagaimana semua pihak bekerja sama dan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi yang menurut saya ini wajib diteruskan dan wajib dilaksanakan di event-event selanjutnya.
4: Lebih lanjut, ia berharap penerbitan buku tersebut menjadi awal lahirnya lebih banyak karya yang mengangkat sejarah, tradisi, cerita rakyat, dan kearifan lokal dari berbagai wilayah di Lampung. Ia menilai peluncuran buku tersebut menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana untuk merawat identitas budaya dan memori kolektif masyarakat. Melalui dokumentasi dalam bentuk buku, warisan budaya Lampung diharapkan tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia PDBI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi atau BK Pekan Olahraga Nasional PON 2027 dengan menjadikan kejuaraan nasional akhir tahun sebagai ajang seleksi dan evaluasi atlet menuju Pesta Olahraga Nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi atau BK PON melalui keikutsertaannya pada kejuaraan nasional yang akan digelar pada akhir tahun 2026. Kabid Pembinaan Prestasi atau Binpres Pengprov PDBI Lampung Sutrisno kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan cabang olahraga drum band memiliki potensi besar dalam menyumbangkan medali karena pada PON terdapat sekitar 20 nomor yang akan diperebutkan. Kejurnas akan menjadi ajang pemanasan sekaligus evaluasi sebelum BK PON yang direncanakan berlangsung di Yogyakarta. Menurutnya pihaknya belum memasang target khusus pada kejurnas maupun BK PON. Fokus utama saat ini adalah mempersiapkan atlet agar mampu bersaing dan lolos ke PON.
8: Untuk target nanti untuk di kejuaraan nasional dan BK PON ini kami belum punya target yang muluk-muluk, yang penting bisa masuk ke dalam 10 provinsi yang masuk ke dalam PON, yang ikut bertanding di PON. Nah, sementara nanti setelah di BK PON kita tahu kekuatan dari masing-masing provinsi, baru kita punya strategi nih mana yang menjadi andalan kita di mata lomba, yang menjadi andalan kita. Karena di drum band ini ada 4 mata lomba yang dipertandingkan, yaitu LBB, LUG, LKKB, dan LBGP.
7: Meski demikian, pembinaan masih menghadapi sejumlah kendala. Pengprov PDBI menilai pemahaman atlet terhadap peraturan pertandingan masih perlu ditingkatkan, sementara program pemusatan latihan intensif belum sepenuhnya berjalan. Dia berharap Pengprov PDBI mampu meningkatkan pembinaan dan bertambahnya nomor pada pertandingan drum band pada PON, sehingga membuka peluang lebih besar bagi Lampung untuk meraih prestasi di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kita ketemu lagi di 100% Indonesia ya. Jadi untuk Anda semuanya di kesempatan ini, kayak biasa kalau jam segini nih, di 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan buka request untuk Anda semuanya. Dan Anda bisa menikmati 100% Indonesia langsung dari Purwosota Radio Bandar Lampung. Selamat siang dulu, Ara, ucapkan untuk Anda yang baru bergabung pendengar di hari ini ya, Rabu 29 Juli 2026. Dan selamat mendengarkan kami di 100% Indonesia. Kalau misalnya di 100% Indonesia, Anda bisa request lagu favorit Anda, terus juga boleh kirim-kirim salam sedikit deh ya, terus juga mungkin kasih update info tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda gitu-gitu, boleh banget. Langsung aja telepon ke 269720 atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp ya di 0811-7207-909. Chat Ara sekarang, nanti akan kita bacakan requestannya. Dan nanti kalau misalnya ada di playlistan hari ini, pasti kita putarkan spesial untuk Anda semua pendengar yang setia mendengarkan kami di 90,9 Pro 1. Dan sekarang Anda sedang mendengarkan 100% Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Koala tadi miliki Adrian Khalif bareng sama Dipa Barus. Pendengar ya, menemani ada semua juga masih menemani kami di kesempatan siang hari ini. Dan di luar sana udah kelihatan makin mendung. Terus juga sepertinya sama seperti perkiraan BMKG tadi pagi gitu kan ya, bahwa hari ini tuh akan turun hujan dari sedang, lebat, dan juga disertai dengan petir dan juga angin kencang. Jadi hati-hati untuk Anda semuanya ya pendengar ya. Oke, di 100% Indonesia kita masih akan buka line request untuk Anda semuanya yang mau merequest lagu Indonesia favorit Anda, atau juga Anda mau kirim-kirim salam, boleh banget ya. Telepon ke 269720, atau Anda juga bisa langsung aja kirimin pesan lewat WhatsApp di 0811-7207909. Nah, di setelah pertemuan kita di 100% Indonesia ini, pendengar Ara mau kasih info dulu dari Festival Krakatau 2026 yang nantinya itu akan menyuguhkan Karnaval dan juga Krakatau Run. Jadi Festival Krakatau di tahun ini akan kembali hadir dalam rangkaian kegiatan seni, budaya, olahraga, dan ekonomi kreatif yang lebih beragam lagi. Event unggulan Provinsi Lampung ini akan berlangsung dari tanggal 25 sampai 30 Agustus 2026 di lapangan Saburai Bantar Lampung, dan festival ini kembali menjadi bagian dari kalender Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinandsyah, menyebut tema Nengah Nyapur dipilih untuk menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Lampung. Tema ini juga mencerminkan budaya gotong royong dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman. Rangkaian acara ini akan dimulai dengan penyisihan lomba solo song di tanggal 25 Agustus. Kemudian nanti juga ada kegiatan modern dance, festival band, seruit battle, menganbala. Kemudian juga ada lomba mewarnai, fashion show anak, serta cafe expo. Dan beragam kegiatan ini dirancang untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan sekaligus memberi ruang promosi bagi pelaku ekonomi kreatif. Puncak kemeriahan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 melalui Krakatau Run kategori 5K, 10K, dan Virtual Run. Disusul grand final berbagai perlombaan, serta juga ada opening ceremony Festival Krakatau. Dan penutupannya sehari kemudian akan diramaikan dengan Lampung Tapis Karnaval yang ditargetkan diikuti oleh sekitar 6.000 peserta dari 15 kabupaten kota. Kemudian juga diikuti oleh pelajar, mahasiswa, BUMN, BUMD, OPD, hingga paguyuban budaya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Misteri capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Misteri capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

mahkotanya alias rambutnya gitu. Nah sekarang itu banyak banget juga metode-metode yang digunakan nih pendengar untuk bisa merawat rambut supaya terlihat lebih sehat, kemudian juga tidak banyak rontoknya gitu kan ya. Terus juga banyak banget juga perawatan rambut yang bisa kita lakukan di rumah tanpa harus mahal-mahal ke salon. Salah satu perawatan rambut yang sekarang lagi tren juga itu adalah namanya sandwich hair method ya. Jadi ini adalah trik keramas yang katanya bisa bikin rambut kita jadi lembut dan juga malah lebih sehat. Nah rutinitas keramas ini memang sering banget kita lakukan ya. Mungkin juga ada yang setiap hari keramas atau yang punya jadwal keramas sendiri itu juga ada ya. Nah biasanya juga ritual keramas kita tuh sederhana banget, kayak yang cuma pakai sampo, terus tambah conditioner juga kalau kulitnya lagi kering banget gitu ya. Kemudian selesai deh, udah sampai di situ aja. Nah tapi ternyata ada banyak hal juga yang mungkin terlewat sama kita, dan ada beberapa metode keramas juga yang kadang tuh kita perluin gitu ya. Nah yang lagi viral sekarang ada yang namanya sandwich hair method. Nah sesuai dengan namanya, metode ini disebut sandwich atau roti lapis karena prosesnya berlapis-lapis, mirip caranya sama kayak menyusun roti lapis. Bedanya kalau di sini pendengar, yang berlapis adalah penggunaan conditioner dan juga samponya, dengan conditioner yang mengapit sampo di tengah-tengah rutinitas. Nah biasanya kita kan setelah sampoan tuh ya, rambutnya kita bilas gitu ya. Terus setelah itu barulah kita mengaplikasikan conditioner. Nah tapi kalau yang satu ini, kita gunakan conditioner terlebih dahulu, kemudian tunggu dulu ya sampai sekitar 30 menit. Baru setelah itu, setelah dirasa conditionernya benar-benar meresap, kemudian kita bilas sampai dengan bersih, baru deh keramas menggunakan sampo seperti biasa. Lalu akhiri dengan proses penggunaan conditioner kembali setelah sampo itu dibilas sebagai lapisan penutupnya. Nah, logika dibalik sandwich hair method ini adalah soal perlindungannya. Ketika conditioner diaplikasikan lebih dulu ke rambut kering dan didiamkan cukup lama, lapisan pelembab ini akhirnya membentuk semacam pelindung pada kutikula rambut sebelum bertemu dengan sampo. Nah, dengan begitu, ketika sampo itu membersihkan kotoran dan juga minyak di kulit kepala kita, rambut gak langsung kehilangan kelembapan alaminya karena sudah dibekali perlindungan dari conditioner di tahap yang pertama. Nah, setelah sampo memberikan pembersihan ke kulit kepala kita gitu kan, kemudian juga di sekitar area rambut tengah kita, conditioner yang kedua atau yang penutup terakhir ini berfungsi seperti biasa untuk bisa mengunci kelembapan dan membuat rambut kita lebih halus, gak gampang kusut, serta mudah diatur. Dan hasil akhirnya, banyak yang mengklaim rambut terasa lebih lembut, gak kering, minim frizz ya kalau kata anak zaman sekarang, dan lebih berkilau dibandingkan rutinitas keramas konvensional atau juga keramas yang biasa-biasa aja. Nah, selain viral di kalangan beauty enthusiast, ternyata si sandwich method ini juga pendengar ya, banyak banget digunakan oleh artis-artis papan atas, terutama juga adalah idol K-pop Korea gitu kan ya. Makanya sekarang metode ini tuh terkenal banget dan viral di kalangan anak-anak remaja, terutama untuk kaum-kaum Gen Z. Tapi gak menutup kemungkinan juga untuk kaum baby boomers, terus juga milenial gitu kan ya, untuk bisa memanfaatkan metode ini supaya tetap bisa merawat kesehatan rambut kita setiap harinya dari rumah aja. Jadi gak perlu kayak mahal-mahal ke salon, kita bisa merawat rambut kita di rumah gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, Ara masih menemani Anda semua di 100% Indonesia. Ara juga masih akan mempersilahkan Anda untuk bisa request lagu Indonesia favorit Anda melalui WhatsApp di 0811 7207909, atau Anda juga bisa untuk request lewat telepon ya di 269720 di kesempatan siang hari ini. Oke, sekarang kita ke WhatsApp dulu. Yang pertama, di siang hari ini Ara mau ucapin selamat siang dulu untuk Jajar di Pringsewu. Mau request dong Mbak lagunya Ivan Seventeen yang paling baru, please diputer ya. Oke, Ivan Seventeen yang paling baru, yang paling viral ya, jangan paksa rindu ya. Spesial untuk Jajar di Pringsewu, kayaknya baru pertama kali ini gabung ya. Selamat mendengarkan kami ya Jajar ya. Terus juga dari 0852 3285 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nana. Tuh kan. Emang sering ke tukar-tukar ya, emang twins ya, emang kembar ya. Nana kebetulan nanti akan menemani Anda semua sore nanti pendengar ya, dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam nanti.

Jadi tungguin, nanti akan ada Wartawan Belajar Sumba bareng sama Nana. Terus juga Anda bisa menemani Rana juga ya di sore hari ini dengan banyak sekali informasi pastinya sudah disiapkan, dan juga lagu-lagu yang enak untuk Anda dengarkan di aktivitas sore Anda ini ya. Oke, mau request lagunya dari Rosa yang Tegar atau Yang Sakit Hatiku. Oke, atau yang Os Ayat-Ayat Cinta juga boleh, hehehe. Terima kasih Mbak, iya. Sama-sama, yang akan diputarkan kebetulan untuk Rosanya itu ada Takdir Cinta ya. Takdir Cinta ini adalah original soundtrack juga. Nanti kita dengerin bareng-bareng setelah lagu dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Ada mau puterin dulu lagu-lagu yang udah di request sama pendengar semua di WhatsApp ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar, dengan tadi diputarnya lagu dari Ivan Seventeen, jadi pertemuan kita juga selesai sampai di sini untuk hari ini ya. Untuk hari Kamis dan juga Jumat, Ana akan menemani Anda semua juga dengan aktivitas yang ada dari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah Ana akan ada Mardiana yang akan menemani Anda semua sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat di day part ketiga ini ya. Kalau gitu, selamat lanjutkan lagi aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, Ana pamit dari pendengaran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda nih pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami di 90,9 FM. Gimana sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya untuk Anda menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Gak kerasa ya, kita sudah di ujung bulan Juli nih. Ntar lagi bakal berganti lagi bulan tentunya. Mudah-mudahan apapun yang ingin diselesaikan di bulan Juli ini sudah mendekati titik selesai, atau bahkan sudah selesai ya pendengar. Untuk Anda yang masih menyelesaikan segala pekerjaan, untuk Anda tentunya tetap semangat aja. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda. Dan kali ini dalam acara Suara Nusantara, Andina hadir menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Coba kau bayangkan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Selamat sore untuk Anda pendengar, terima kasih ya. Anda masih bersama Pro 1 di 90,9 FM. Masih menemani Anda dalam acara Suara Nusantara nih pendengar. Ya pendengar, pernah gak sih ngebayangin gitu ya, seperti apa nanti Indonesia di tahun 2045? Tepat saat negeri ini berusia 100 tahun, banyak yang menyebutnya sebagai Indonesia Emas 2045, yaitu masa ketika Indonesia ini diharapkan menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mampu bersaing di tingkat dunia. Tetapi ada satu nih pertanyaan yang menarik. Apakah kemajuan ini hanya diukur dari teknologi dan ekonomi saja? Ah, tentunya enggak ya, karena kemajuan ini juga ditentukan oleh seberapa kuatnya kita ini bisa menjaga jati diri sebagai bangsa. Nah, jati diri ini pendengar salah satunya adalah tercermin ya dari budaya Indonesia, memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, kesenian, adat istiadat hingga kuliner yang menjadi kekayaan yang luar biasa. Semua ini adalah suara Nusantara pendengar, suara yang menceritakan siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang diwariskan oleh leluhur, para leluhur, ketika budaya tetap hidup, identitas bangsa pun nantinya akan tetap kokoh. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalkan generasi muda ini sudah tidak lagi mengenal lagu daerah, tarian tradisional, permainan rakyat, atau bahkan bahasa ibu mereka pendengar, lama-kelamaan kita bisa kehilangan jejak sejarah dan juga karakter bangsa. Padahal budaya ini bukan sekedar warisan masa lalu aja pendengar, tetapi juga bekal untuk menghadapi masa depan dengan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Nah, jadi sekarang tentunya ya kami mengajak Anda pendengar, sahabat Nusantara pendengar, untuk ikut berpikir dari daerah asal Anda mungkin ya, budaya apa sih yang paling membanggakan? Mungkin ada juga tarian khas, makanan tradisional, alat musik, atau tradisi yang masih terus dilestarikan. Nah, kita bisa menceritakannya ya kepada anak-anak kita, penerus kita. Siapa tahu dengan cerita ini Anda juga bisa menginspirasi nih untuk keluarga tercinta ya, untuk semakin mencintai budaya Indonesia. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda di sore hari ini. Mendengar, kita sering mendengar nih bahwa generasi emas ini harus cerdas ya, kreatif dan juga inovatif. Semua ini memang penting mendengar, namun kecerdasan akan lebih bermakna jika dibarengi dengan karakter yang baik. Nah, menariknya nilai-nilai karakter ini sebenarnya sudah lama hidup dalam budaya Indonesia. Mulai dari semangat gotong royong, saling menghormati, kerja keras, hingga musyawarah untuk mencapai mufakat. Lihat saja berbagai tradisi di Nusantara, banyak diantaranya ini mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai seperti ini tentunya sangat relevan di era modern, pendengar. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, budaya mengingatkan kita bahwa manusia tetap membutuhkan empati, kerjasama, dan rasa saling menghargai. Indonesia Emas 2045 ini tentu membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Unggul saja ini tidak cukup, pendengar. Kita juga membutuhkan generasi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Semua karakter ini, pendengar, bisa tumbuh ketika budaya terus dikenalkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, tentunya penasaran ya pendengar ya, nilai budaya apa sih yang paling penting diwariskan gitu kan ya kepada generasi muda saat ini, dan apakah gotong royong, sopan santun, rasa hormat kepada orang tua, atau semangat menjaga persatuan. Nah, pastinya melestarikan budaya ini tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar sih ya pendengar. Justru langkah sederhana ini bisa akan memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya dengan belajar menggunakan bahasa daerah, lalu juga mengenakan kain tradisional dalam acara tertentu, menikmati karya seni lokal, mendukung pelaku UMKM yang mengangkat budaya daerah, hingga memperkenalkan tradisi Indonesia melalui media sosial. Dan di era digital, kita juga punya kesempatan yang sangat besar nih untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Satu unggahan tentang makanan khas, atau satu video tarian daerah, atau juga satu cerita mengenai tradisi lokal, ini akan bisa dilihat oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Yang artinya, setiap dari kita bisa menjadi duta budaya yang membawa suara Nusantara melintas batas negara. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum Andin akhiri nih obrolan kita, tentunya Nina juga mengajak nih ya untuk Anda semua pendengar untuk melakukan hal sederhana nih. Mulai dari lingkungan sekitar, kenali budaya daerah kita, banggakan, dan bisa menceritakannya kepada orang lain. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini tentunya akan menjadi bagian dari perjalanan besar menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita gaungkan suara Nusantara, karena budaya yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi masa depan. Mendengar di manapun Anda berada, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan hadirkan berita belajar Sumba ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ketahui bahwa sinar matahari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Menjadi cengkeh, kuala, manis, kopi.
2: Saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Dangsa terkait dengan potensi yang ada.
0: Pendengar, Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi serta mendongkrak perekonomian daerah. Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi serta mendongkrak perekonomian daerah. Selengkapnya, laporan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Festival Batanghari 2026 akan diselenggarakan pada 14 hingga 22 Agustus 2026 dengan mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Taman Mini Melayu atau X Arena MTQ Jambi. Sementara parade kapal hias akan berlangsung di perairan Sungai Batanghari seberang kota Jambi. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan penyelenggaraan festival ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi dan sejarah Jambi kepada masyarakat serta wisatawan.
2: Kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan, kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya tema kerajaan, dan tahun ini kita mengangkat tentang jalur rempah. Kita ketahui bahwa Sungai Batanghari zaman dulu kan itu banyak sekali pengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Nah, kan mulai dari cengkeh, biji pala, manis, kopi. Nah, kan mendengar Sungai Batanghari. Jadi juga Sungai Batanghari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali.
1: Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi parade kapal hias, pacu perahu, pertunjukan seni budaya, dan bazar yang melibatkan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ihwan Wijaya bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Ferdinandsyah, terkait penyelenggaran Festival Krakatau tahun 2026.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Pedriansyah. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Bisa dijelaskan, Pak, kaitan dengan pelaksanaan Festival Krakatau kita pada tahun ini, Pak?
1: Ya, Alhamdulillah pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini sudah memasuki yang ke-35 kali, 35 tahun. Rencana itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara. Seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, ada Krakatauran, lomba band, lomba musik band, kemudian ada lomba song nyanyi, kemudian ada juga serbet, seruit battle kata orang, mengan balak, kemudian juga kita kolaborasi dengan pihak-pihak dari ASDP, kita akan melaksanakan festival UMKM dan festival musik di Menara Siger, kemudian kita juga bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus, kita akan mengadakan fun run di Teluk Kiluan, kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga triathlon. Nah, itu berbagai macam cabang olahraga sangat banyak, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang sifatnya tidak hanya seremoni, tapi juga ke olahraga juga ada dan lain-lainnya banyak.
0: Nah, Bang, ini kan udah ke-35 begitu, Bang, ya, tahun ini. Apa yang berbeda, Bang, dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bang?
1: Ya, kami berharap kita akan berinovasi terus, kita berharap ini akan menjadi satu perbedaan dan pengalaman yang sangat menarik buat pengunjung. Kita coba berbagai macam rangkaian acara yang sangat banyak tadi, kita akan coba kolaborasikan sehingga menimbulkan experience, pengalaman kepada para seluruh masyarakat yang datang dan para pengunjung. Kalau dulu-dulu mungkin itu banyak di arah seremonialnya, sekarang kita coba untuk banyak juga di berkenan dengan olahraga, ada krakatauannya, kemudian ada triathlonnya juga. Ya, kita harap banyak lah ini perbedaannya dan menimbulkan pengalaman yang baru.
0: Kalau sejauh ini, Bang, seperti apa persiapan kita untuk menyukseskan pelaksanaan ini nanti?
1: Ya, waktu tinggal lebih kurang 28 hari lagi, persiapan sudah di angka 70%-an lah ya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi hambatan kita, tidak ada lagi hambatan juga ke depannya sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat.
0: Ini kan tadi disebutkan di awal berbagai rangkaian kegiatan akan digelar gitu, Bang. Apa harapan dari Dinas Pariwisata sendiri, Bang, dengan kegiatan-kegiatan tadi?
1: Ya, kami berharap dengan adanya berbagai macam rangkaian acara dan rangkaian kegiatan dari Festival Krakatau ke-35 ini, kita akan banyak mengundang orang datang, dalam hal ini wisatawan-wisatawan yang berdatang ke Provinsi Lampung, orang-orang luar. Juga kita akan juga berharap tempat-tempat wisata juga penuh, kemudian juga festival rangkaian acara dari Festival Krakatau ini juga didatangi orang, kemudian juga perputaran roda ekonomi, ya, perputaran uang di selama acara Festival Krakatau ini bisa berlangsung dengan baik dan besar gitu loh, dan ini akan menggerakkan roda perekonomian, itu yang kita harapkan pastinya.
0: Ada target, Bang, jumlah pengunjung dan juga tadi Abang sebutkan perputaran ekonomi, ada target sendiri?
1: Ya, kita targetkan lebih kurang di angka lebih kurang 50 ribu lah ya, di berbagai macam rangkaian acara, dan ini akan menambah jumlah wisatawan, pastinya angka jumlah wisatawan.
0: Terakhir, Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Lampung untuk ikut serta begitu, Bang, ya, menyukseskan rangkaian Festival Krakatau tahun ini, Bang?
1: Ya, pastinya kita mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Lampung agar kiranya Festival Krakatau ini bisa berjalan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa Provinsi Lampung ini adalah tempat yang sangat nyaman dikunjungi dan juga punya adat budaya yang sangat banyak, dan juga pastinya kita adalah masyarakat Lampung ini adalah masyarakat yang ramah terhadap pendatang, pastinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih, Bang.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Demikian pendengar wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Pendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan event pariwisata di daerah dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Belaja Sumba, khususnya di Bengkulu.
1: Pelaksanaan event pariwisata di Bengkulu menurut saya harus lebih dibanyakkan lagi jumlahnya. Jadi jangan terpaku pada festival besar seperti Tabut saja. Bila perlu setiap bulan itu ada event-event pariwisata yang bisa diselenggarakan menjadi pusat keramaian masyarakat. Karena event pariwisata sangat-sangat membantu sekali bagi perekonomian masyarakat. Karena makan ada yang akan berjualan, ada yang akan menawarkan jasa angkutan, transportasi, bahkan bila event-event yang menarik dan besar, mungkin tingkat hunian-hunian hotel maupun penginapan yang ada di Bengkulu bisa terisi dan menimbulkan multi efek perekonomian bagi masyarakat Bengkulu.
2: Ya, tentu sebagai masyarakat kita mengharapkan sekali pemerintah lebih sering mengadakan event-event pariwisata. Karena dengan adanya event pariwisata itu, tentu bisa mendongkrak ekonomi bagi masyarakat, khususnya bidang UMKM. Nah, memang tiap ada event itu terasa sekali hidup ekonomi, perputaran ekonomi di daerah, sehingga kita berharap pemerintah bisa lebih sering melaksanakan event-event pariwisata yang bisa menarik pendatang.
3: Event-event daerah memang harus ditampilkan. Apalagi kita punya budaya yang cukup banyak, dan itu menjadi daya tarik sendiri. Dan tentunya pengelola ini memang balik lagi ke dinas terkait, dinas pariwisata. Bagaimana mengemasnya sehingga ini menjadi tontonan masyarakat. Dan secara tidak langsung, pariwisata yang ada di Bengkulu ini lebih dikenal, khususnya untuk masyarakat kita sendiri. Dengan adanya event-event itu juga akan menjadi daya tarik dari wisatawan luar yang ingin melihat bagaimana sih budaya-budaya di daerah kita yang ada.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, wisata petik melon di Muara Sugihan menjadi destinasi baru yang memanfaatkan potensi lahan asam untuk mendorong pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pariwisata berbasis pertanian mulai menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah. Salah satunya terlihat di jalur 13 Blok K Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Tempat lahan asam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi wisata petik melon. Selain menawarkan pengalaman memetik buah langsung dari kebun, destinasi ini juga membuka peluang usaha baru dan menarik ratusan pengunjung setiap musim panen. Pemilik kebun wisata Bokir mengatakan budidaya melon di lahan berpH rendah untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut tetap bisa tumbuh dengan baik. Berawal dari kesulitan memasarkan hasil panen ke kota, kemudian ia membuka konsep wisata petik melon. Menurutnya konsep tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
2: Panennya bertahap sedikit-sedikit, mau dibawa jual ke kota juga membutuhkan tonase yang cukup kan, sehingga karena enggak mencukupi tonase maka dibuat seperti inilah, cobalah untuk wisata petik melon kalau-kalau. Ya alhamdulillah kemarin tuh 3 hari itu sekitar 1 ton itu 3 hari selesai.
1: Keberadaan wisata petik melon diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan pertanian. Meski masih menghadapi tantangan, seperti serangan hama dan keterbatasan sumber air, pengembangan wisata berbasis potensi lokal dinilai dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Kelekak Community di kawasan Tua Tunu kini menjadi salah satu objek wisata menarik di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Di Kelekak Community ini konsep yang kita bangun tuh tiga. Yang pertama bahasa Bangka pegawai pengalat ke pemain orang lu.
2: Majunya perkembangan wisata di suatu daerah tidak akan bisa terwujud jika hanya berpangku tangan kepada pemerintah. Namun kontribusi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan wahana wisata yang unik, menarik dan bisa memberi kontribusi positif bagi majunya kepariwisataan. Seperti yang dilakukan oleh Haji Heri, warga Pangkal Pinang yang membangun sebuah objek wisata berbasis kearifan lokal, yakni Kelekak Community, mengusung tema yang agak berbeda dengan objek wisata kebanyakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelekak Community yang terletak di Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang, bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke Kota Pangkal Pinang. Kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat di Pulau Bangka di tangan Haji Heri, kini telah menjelma menjadi sebuah kawasan wisata budaya, religi sekaligus wisata edukasi. Diungkapkan Haji Heri, lewat Kelekak tersebut dirinya ingin membagi pembelajaran dan pengetahuan tentang Bangka Belitung tempo dulu kepada generasi muda. Beragam bentuk budaya dihadirkannya, mulai dari masjid kayu, balai panggung, galeri tradisional Bangka, permainan tradisional, peralatan kerja nenek moyang dahulu, dan lain sebagainya.
1: Di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu tiga, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya tradisional, kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak, di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nah, unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya. Kemudian setelah balai panggung itu, nah, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Nah, mungkinnya muncullah galeri itu.
2: Kedepan Kelekak Community menurutnya akan lebih aktif memperkenalkan diri kepada masyarakat sehingga kecintaan terhadap budaya leluhur yang tak ternilai kian mendapat tempat di hati terutama generasi muda, dan juga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk belajar mengenai kebudayaan Bangka Belitung. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, sempat diolok-olok program 3S menjadi kebanggaan pemerintah Kota Sungai Penuh serta terbukti mampu membantu warga yang membutuhkan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengapresiasi keberhasilan program 3S yang dijalankan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh bersama aparatur sipil negara dan masyarakat. Program 3S yang terdiri dari secanting beras, sebutir telur, dan Rp1.000 dinilai menjadi bentuk gotong royong dalam membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting. Menurut Alpin, saat pertama kali diluncurkan program tersebut sempat mendapat olok-olokan dari berbagai pihak. Namun seiring berjalannya waktu, program itu justru membuktikan hasil nyata dan berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan karena program 3S dinilai mampu menjadi inovasi daerah dalam menekan angka stunting melalui kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.
2: Dulu ada program 3S dilahirkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK beserta timnya, lahir program 3S. Pertama kita diolok-olok, ini ngapain kasih segenggam beras, sebutir telur, Rp1.000. Dulu diolok-olok awalnya, tapi pemerintah pusat ternyata mengapresiasi kegiatan seperti itu. Ini ide, apalagi kita dalam kondisi efisiensi, duit nggak ada di daerah. Nggak semata-mata segala sesuatu yang masalah yang ada di masyarakat harus diselesaikan dengan uang daerah. Tapi dengan ide hari itu, ASN semua bergerak, guru-guru bergerak, semuanya.
1: Di samping itu, Wali Kota Sungai Penuh berharap semangat gotong royong melalui program 3S terus dipertahankan agar manfaatnya semakin luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melahirkan generasi yang lebih sehat di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, lantaran minimnya pendaftaran jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 KUAR, pemerintah daerah setempat berupaya berkoordinasi dengan kementerian agar kuota yang tersisa dari jenjang SD bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Pasca dibukanya penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, peminat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur masih sangat minim. Wakil Bupati Kabupaten Kaur Abdul Hamid mengatakan kekurangan siswa sekolah rakyat tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar. Dari kuota sebanyak 90 peserta yang mendaftar untuk tingkat sekolah dasar, hanya 20 peserta didik saja. Kekurangan peserta didik sekolah rakyat di tingkat sekolah dasar ini menjadi kendala di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Wakil Bupati Kabupaten Kaur akan berkoordinasi kepada kementerian agar kuota sekolah rakyat yang masih tersedia bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA.
2: Kita kan masih berkomunikasi untuk sekolah rakyat ya. Ini ada 3 jenjang, SD 90, SMP 90, SMA 90. Jadi ada 270 calon siswa untuk di 2026-2027. Nah, memang ini secara nasional ada kendala ya. Ini terkait dengan rekrutmen calon siswa di tingkat SD. Karena anak-anak SD ini masih sangat kecil ya. Ini baru 6 sampai 7 tahun ini masuk. Nah, ini bukan hanya kendala di Kaur, tetapi ini menjadi persoalan nasional. Nah, inilah kemarin kita diskusikan dengan Kementerian Sosial, nah, bagaimana alokasi ini dapat kita sweet ya, sehingga dapat terpenuhi calon siswa 270 yang ada di Kabupaten Kaur ini.
1: Wakil Bupati Kabupaten Kaur menambahkan untuk pendaftar sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur tingkat SMP dan SMA justru melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk jenjang SMP sudah ada 180 pendaftar, sedangkan jenjang SMA sudah ada 105 pendaftar. Sementara berdasarkan ketentuan kuota masing-masing jenjang pendidikan yakni 90 peserta didik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Namun realisasi investasi di sejumlah destinasi masih terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan kawasan wisata. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya mengundang investor untuk mengembangkan potensi wisata petualangan di daerah, khususnya Curug Gangsa dan Curug Putri Malu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Edwin Henry mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengundang investor untuk mengembangkan kawasan wisata Curug Gangsa. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan objek wisata. Ia menjelaskan, sebagian besar destinasi wisata alam di Kabupaten Waikanan merupakan milik perorangan atau berada di lokasi kawasan hutan. Selain itu, pengelolaannya juga dilakukan oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang dibentuk masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menarik investor karena diperlukan kesepahaman antara pemilik lahan, pengelola, dan calon investor. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memfasilitasi komunikasi agar investasi di sektor pariwisata dapat terrealisasi.
2: Kita memang ingin mencoba untuk menggait investor. Saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Gangsa terkait dengan potensi yang ada. Kita tempo hari sempat sudah ada MOU, tapi putus di jalan. Kendalanya kan hampir rata-rata berwisata kita ini yang kalau di kawasan kan dikelola oleh kelompok-kelompok wisata. Kemudian ada yang di pemukiman-pemukiman dikelompok oleh kepemilikan pribadi. Nah itu kendalanya situ. Tapi sampai saat ini kita masih terus untuk mencari kalau ada investor yang berminat untuk berinvestasi di wisata yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan terus mempromosikan potensi wisata alam Waikanan kepada para investor. Pengembangan destinasi wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dirinya optimis potensi wisata alam seperti Curug Gangsa dan Curug Putri Malu memiliki daya tarik yang besar untuk dikembangkan. Dengan dukungan investasi, destinasi wisata tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur menetapkan 3 desa di Kecamatan Gantung, yakni Desa Selingsing, Desa Batu Penyu, dan Desa Limbongan sebagai lokus program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Kalau pencanangan ini kan memang seharusnya kan dilaksanakan di awal ya. Jadi pencanangan itu kayak
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung Timur menetapkan 3 desa di Kecamatan Gantung, yakni Desa Selingsing, Desa Batu Penyu, dan Desa Limbongan sebagai lokus program dari Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Statistisi Ali Madia BPS Kabupaten Belitung Timur Fetia Nursi mengatakan bahwa program Desa Cantik merupakan upaya meningkatkan literasi statistik, kesadaran, serta peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Menurut Fetia, program ini juga mendorong standarisasi pengelolaan data statistik agar kualitas dan keterbandingan indikator statistik dapat terjaga. Selain itu, pemanfaatan data statistik diharapkan semakin optimal sehingga program pembangunan di tingkat desa dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Ini kan bahwa 3 desa di Belitung Timur itu mereka sesuai dengan SK Bupati ya, mereka adalah Desa Cinta Statistik tahun ini. Ya, jadi 3 desa ini kan ada Desa Limbongan, Desa Selingsing sama Desa Batu Penyu. Memang sengaja kami pilih dalam satu kecamatan ya, Kecamatan Gantung, supaya koordinasinya juga lebih mudah seperti itu. Padahal kalau sebelum-sebelumnya satu tahun itu Desa Cinta Statistik itu cuma satu. Nah, khusus untuk tahun ini

0: verifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Setiawan dari miliknya Hi-Fi nih sudah membawa kita pada pukul 16 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung di 90,9 FM. Ya pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda nih yang sedang berkendara, kami hadirkan informasi lalu lintas melalui CCTV Polresta Bandar Lampung di kesempatan sore hari ini pendengar. Terlihat dari Tugu Adipura kita bisa melihat saat ini kendaraan yang melintas ya tidak terlalu ramai pendengar, arus lalu lintas juga terlihat lancar. Lalu kita beralih ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, ini agak berbeda nih. Di sini kendaraan yang melintas cukup padat ya pendengar, dan kendaraan meskipun saat ini kendaraan yang melintas padat tapi arus lalu lintasnya terlihat lancar pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda ataupun juga untuk Anda nih yang akan menuju atau melintas di Simpang Tugu Bambu ya. Saat ini kendaraan yang melintas baik melaju menuju flyover ataupun melaju ke bawah flyover nih, saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar dari sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Pendengar, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi ini akan menjadi energi untuk memperkuat kepedulian sosial dan membangun daerah. Dan hal inilah yang disampaikan oleh Bupati Lampung Barat Pak Rosil Mabsus saat menghadiri tablik akbar, zikir manakib, santunan, tasyakuran, dan temu alumni haji di Pondok Pesantren Al-Hashimiyah, Kecamatan Air Hitam pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Dan pendengar, dalam sambutannya Bupati menegaskan ya bahwa memperingati Maulid Nabi ini adalah momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari sikap jujur, amanah, kerja keras, hingga kepedulian terhadap sesama. Menurutnya pendengar, nilai-nilai ini menjadi modal penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Pak Rosil juga mengapresiasi kegiatan santunan yang digelar dalam rangkaian acara. Ya, berharap ya bahwa bantuan yang diberikan ini bisa menjadi amal jariah pendengar bagi para donatur, sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak hanya itu, Bupati juga mengapresiasi temu alumni haji yang dinilai mampu mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ia berharap para alumni haji dapat terus menjaga kemabruran dengan menjadi teladan di tengah masyarakat melalui akhlak yang baik serta juga kontribusi nyata bagi kemajuan Lampung Barat. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat, namun cukup dengan pijat merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jorban, SPPD.com, mengatakan bahwa pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya beta blocker, propranolol, bisoprolol, dan juga furosemid.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini mungkin lagi bete gitu kan ya, pengen cepat-cepat pulang tapi ternyata pekerjaan belum selesai, harus lanjut dulu nih dengan berbagai pekerjaannya. Tetap semangat aja ya walaupun bete gitu kan ya. Tetap konsentrasi untuk mengerjakan pekerjaan Anda biar selesai tepat waktu, dan pastinya juga apa yang dikerjakan gak salah dong. Kami kembali hadirkan informasi lalu lintas nih untuk Anda yang mungkin akan melintasi di beberapa titik di seputaran kota Bandar Lampung melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, kita menuju ke Simpang Antasari ataupun juga Simpang Moro Antasari di pendengar. Ya, terlihat nih di depan rumah sate ya, sate Antasari nih, kita lihat ya kendaraan ini merayap bisa dibilang ya, agak pelan-pelan, perlahan, karena memang ini kendaraan yang melintas cukup padat saat ini pendengar. Dan lalu kita menuju ke tempat lainnya, ada dari Simpang Lungsir. Wah, ini gak kalah ramainya ya kendaraan yang melintas. Namun dari Simpang Lungsir, meskipun kendaraan yang melintas cukup ramai ya, namun kita lihat di sini kendaraan yang melintas ini arus lalu lintasnya cukup lancar pendengar. Nah, yang agak sedikit macet dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ya. Ini ada yang putaran balik ya, ada putar balik di depan pom bensin depan Mall Bumi Kedaton di bawah flyover ya. Kelihatan nih kendaraan yang akan putar balik menuju arah Raja Basa atau Universitas Lampung ya. Ini terlihat kendaraan macet ya pendengar, cukup panjang macetnya. Wah, meskipun kini di sini kita lihat ada juga petugas kepolisian yang mengatur jalannya lalu lintas pendengar, tapi ternyata tetap macet juga gitu kan ya. Mudah-mudahan untuk Anda bermanfaat nih yang mungkin akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton, mungkin Anda bisa cari alternatif jalan lain sehingga Anda gak perlu ngerasain yang namanya macet ya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, informasi juga kita akan hadirkan nih untuk Anda pendengar, di mana mulai bulan September mendatang layanan bus Damri rute Kalianda Jakarta ditargetkan sudah mulai beroperasi. Dan kehadiran ini, rute ini diharapkan akan menjadi solusi ya untuk transportasi yang lebih mudah, nyaman, sekaligus juga untuk memperluas akses mobilitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Perum Damri saat ini terus mematangkan berbagai persiapan pendengar, mulai dari survei lokasi hingga penentuan titik naik dan turun penumpang yang akan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah. General Manager Damri Cabang Lampung Resta Mahardika memastikan bahwa layanan komersial ini ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada bulan September. Nah, menariknya bukan hanya rute menuju Jakarta yang disiapkan, ke depan Damri juga merencanakan layanan dari Kalianda menuju Bandung dan BSD, sehingga pilihan transportasi masyarakat akan semakin beragam. Langkah ini sekaligus diharapkan mampu ya untuk mendukung sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan. Dengan hadirnya kembali layanan Damri dari Kalianda, masyarakat nantinya tidak perlu lagi menuju Bandar Lampung untuk memulai perjalanan ke luar daerah. Akses transportasi diharapkan menjadi lebih dekat, praktis dan efisien pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami akan masih terus menemani Anda. Kali ini kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu. Tetap di 90,9 FM.

Ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu dan informasi. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Eh, bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Ada anak Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang juga nanti akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Ya, selamat sore untuk Anda nih pendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi nih. Ya, pukul 18:39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, walaupun gak sabar pengen cepet-cepet ya sampai di rumah karena udah ngerasa wah ini udah malam gitu kan ya. Ya udah, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Pendengar, kami hadirkan informasi lalu lintas lebih dahulu nih untuk Anda. Saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Moro Antasari terlihat cukup ramai ya pendengar ya. Namun arus lalu lintas juga terlihat masih lancar, terbilang lancar ya pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda khususnya yang akan melakukan perjalanan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari. Selanjutnya kita menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa nih pendengar. Dari depan pintu masuk Terminal Raja Basa pendengar terlihat ya kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya, dan pastinya juga arus lalu lintasnya lancar dan kedapetan nih, nggak kedapetan ya bukan ya, kelihatan ada beberapa pengendara roda 2 yang nggak pakai helm, nggak boleh ya. Pokoknya kalaupun Anda mau pergi mungkin ngerasa ah deket kok cuman dari sana ke sana doang, dari ujung ke ujung doang, jangan, kalau bisa ya tetap gunakan helm untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 pendengar, karena helm bukan untuk menghindari polisi tapi untuk keselamatan diri pendengar. Oke, kita akan beralih ke stasiun Tanjung Karang kali ini ya pendengar. Nah, tidak terlalu ramai juga kita lihat dari stasiun Tanjung Karang untuk kendaraan yang melintas dari depan stasiun Tanjung Karang pendengar, dan kendaraan terlihat lancar ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Nah, kami akan hadirkan juga informasi untuk Anda ini terkait dengan literasi ya pendengar ya, yang mana budaya membaca dan menulis ini jadi pondasi penting nih dalam menciptakan generasi yang cerdas. Karena itu pendengar, gerakan literasi terus diperkuat di berbagai daerah termasuk juga di Kabupaten Pesisir Barat. Baru-baru ini Bunda Literasi Kabupaten Pesisir Barat resmi dikukuhkan sebagai bagian dari upaya mendorong minat baca sekaligus juga meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Pengukuhan ini diharapkan akan menjadi langkah nyata pendengar dalam menggerakkan berbagai program literasi, bukan hanya di lingkungan sekolah aja, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Sebab membangun kebiasaan membaca ini memang perlu dimulai dari rumah ya, dengan melibatkan peran orang tua sebagai teladan bagi anak-anak. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga berharap kehadiran Bunda Literasi ini akan mampu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sekolah, perpustakaan, komunitas literasi, hingga para pegiat pendidikan, supaya budaya membaca ini semakin tumbuh dan juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan melalui gerakan ini, pendengar, masyarakat diharapkan akan semakin mudah untuk mengakses bacaan-bacaan yang berkualitas, sekaligus juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing generasi muda di Kabupaten Pesisir Barat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: dengerin.
1: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Rindu Dalam Hati ini dari miliknya Arsi Widianto featuring Frisia Jodi ya. Sudah membawa kita pada pukul 18 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar. Gak kerasa kebersamaan kita dalam Lampung sore ini, harus Andina sudahi dulu ya sampai di sini pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti akan ada rekan Obi Riano yang menemani Anda dalam Lampung malam ini pada pukul 19 hingga pukul 24 ya pendengar. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat juga nanti kita akan bergabung bersama dengan programa 3 RRI Jakarta tentunya untuk mengikuti Warta Berita. Jadi Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, semoga selamat sampai tempat tujuan ya. Dan satu lagu kami hadirkan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat sebelum Warta Berita dari miliknya Nadib Basalamah ya, dengan Penjaga Hati kami hadirkan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor aircraft.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Ininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
17: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Mitchell lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi Was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: jual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang, cepetan sini
0: cepetan. Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya
0: aja. Ah, udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
0: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak, kalau kamu enggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
0: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu Mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avangardnya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya, Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia. Mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi kayak gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat enggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu burak-burak musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, Krisdayanti. Jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada ya. Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Ya, silakan Pak Ahmad, sehat. Pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris Krisdayanti yang Kris yang lain itu? Karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Iya. Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal kita dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Kalau Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Lagi minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan itu baiknya Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua.
4: Sukses selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat-sahabat Kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Ya,
0: betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau bikin,
0: kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih. Sukses juga.
5: Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh. Siap, siap. Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan Ayam Nikah Ardila Kelagu. Apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan. Memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di Bumi ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88
0: waktu. Oke.
1: Bang Jody.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada.
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Gak tahu. Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Sulingsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi, jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak gitu. Ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong gitu, ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya, itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide begitu
0: sebenarnya. Oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh.

0: Itu bahkan itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. siap.
0: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Mm-hmm. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Mm-hmm. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
1: gitu ya.
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
0: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Okay. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan ya saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu sebenarnya.
0: Oh, oke okay, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaannya, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Makasih untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Putra Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Okay.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Terus yang kedua itu yang mau catat sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga paling jauh umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Masih. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaannya, seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak saya sukses selalu ya buat Bang Krisnya. Salam juga buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Jadi, lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya. Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, sementara tesinya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin gak?" Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: dia memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ya. Ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya. Betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Banyak. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oh oke oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya, iya. Aman.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Pacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada berapa, ada dulu. Jadi dari mereka aja. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard itu, dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Kedua,
0: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Adi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah, betul. Kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa itu diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: pengen. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana ya, dong?
3: Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
1: Ya, sehat kita semua. Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang truk kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk masuk itu masuk
0: siap gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Karlina itu kan dancer
0: oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah. Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, yuk nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syutingnya aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan kita semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Iya, oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Oh, iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Purnama Sari, iya, Mas Yudi Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
6: Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, okay, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan Beli Tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap
6: kasih.
0: Siap.
5: Malam.
0: Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas ya, dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Iya. Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Gogo.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnama Sari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Oh, serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi
0: juga. Oh. Panawi.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Weh, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Ya iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara. Ya,
8: ya. Tahun 89.
0: Oke oke.
8: Banget. Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang
0: ya.
5: Kebanyakan terbaru
8: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya. Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda tuh kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, masalah sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Gambar yang layak. Udah?
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua, benar.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada, mohon maaf saya sebutin merek apa apa ya. Sudah lewat itu dah. Udah ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
8: Makin canggih, jadi,
5: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan kenapa syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju, anak 5 tahun gak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita
1: mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: No, karena, iya, iya. Setuju. Setuju Mas Kris. Enggak
1: boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm-hmm. Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman mm-hmm. dalam gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Gitu, kendalanya cuma itu doang tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya. Tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya.
0: Oh.
1: Kita sesuaikan ya.
0: Kan? Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat surahkan kemampuan kita untuk membuatnya.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawanya juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Pak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dulu. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya loh.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bells.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya lupa banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Waduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris, mungkin
2: kita mas Arjan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Ini bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu, kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan?
1: Rindu, termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop, kita pengalaman ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan.
1: Iya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi, lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak ya, dalam kan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu dan itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih.
3: Bye. Bye.
0: Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: aku.
1: Leh, ayo kita pergi. Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
2: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo,

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 30 Juli 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Kamis 30 Juli 2026. Dan tentunya kita akan mengawali pagi ini di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Dengan tentunya Mutiara Pagi yang akan menemani Anda dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan pentingnya zikir dan syukur bersama dengan narasumber Haji Tungku Junaidi Jamaluddin. Tentunya juga kami mengundang untuk interaksi Anda pendengar untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat WhatsApp 0811720709. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran surat Hud ayat 61 sampai 63 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Islami kali ini, Mutiara Pagi. Tentunya pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait pentingnya zikir dan syukur. Masya Allah, tiap hari ya kita menerima begitu banyak nikmat dari Allah, baik yang kita sadari maupun yang sering luput dari perhatian kita. Di tengah kesibukan dan berbagai tantangan kehidupan, Islam mengajarkan dua amalan yang jadi sumber ketenangan hidup, yaitu tentunya dengan zikir dan syukur. Lantas tentunya kita ingin lebih memahami dan juga memaknai zikir dan syukur supaya termotivasi pula diri ini untuk terus konsisten melakukan amalan zikir dan syukur. Sudah hadir dan juga sudah bergabung bersama kami kali ini melalui line telepon untuk narasumber pada hari ini adalah Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Ustaz untuk waktu yang telah disediakan sharing bersama kami hari ini memaknai terkait dengan pentingnya zikir dan syukur. Sebelum kita buka untuk pertanyaan bagi para pendengar yang pastinya ingin bergabung juga lewat line telepon atau WhatsApp, tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait topik kita hari ini, pentingnya zikir dan syukur. Silahkan Ustaz.
1: Ya, baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi syarah li sadari wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafkahu qawli rabbi zidni ilma warzukni fahma amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada kudwah hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema pada pagi yang mulia ini adalah pentingnya zikir dan syukur. Dua hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu untuk kita jalankan di dalam proses perjalanan kita hidup di dunia ini. Yang pertama adalah zikir. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 199, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan. Apa kata Allah? Ciri orang yang memiliki mata hati yang disebut dengan ulul albab. Ciri orang-orang yang cerdas, yang disebut dengan intelektual. Ciri dari orang-orang yang pintar itu, siapa mereka? Pertama kata Allah, ciri orang yang cerdas itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Baik ketika dia berdiri, duduk, maupun berbaring, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ciri dari orang yang pintar itu adalah orang yang selalu merenungkan terkait dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bertambah imannya, yakinnya, tauhidnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu artinya berzikir itu adalah penting. Berzikir itu adalah perlu. Bahkan kemudian di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Masalul ladina yazkurunallaha amain." Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dengan orang-orang yang tidak berzikir dan tidak mengingat Allah, seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi artinya kalau kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kita disebut orang yang hidup. Tetapi ketika kita tidak berzikir, tidak mengingat Allah, maka diibaratkan kita sebagai orang yang sudah mati, meskipun raga kita, tubuh kita masih hidup. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, darah mengalir di dalam tubuh kita karena bentuk zikir tunduk darah itu dari apa yang ditetapkan Allah. Jantung kita bisa berdenyut karena bentuk jantung itu berzikir mengingat Allah, tunduk dari apa yang diperintahkan Allah. Ketika darah kita berhenti dari berzikir, maka dia akan berhenti mengalir di dalam tubuh kita. Ketika jantung kita berhenti dari mengingat Allah, tunduk dari apa yang diperintahkan Allah, maka seketika jantung kita itu akan menjadi berhenti dari berdetak. Demikian pula planet-planet, dia berjalan di porosnya, tidak terjadi tabrakan satu dengan yang lainnya, karena tunduk patuh zikir planet itu dari apa yang ditetapkan Allah. Ketika dia menyimpang dari apa yang ditetapkan Allah, maka terjadi tumburan. Artinya para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, makhluk yang hidup, seketika dia itu akan menjadi mati ketika dia lupa kepada Allah. Ketika dia tidak berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi mati, ruhnya itu akan menjadi hilang, meskipun secara zahir jasadnya itu masih hidup. Lalu yang kedua, para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, yang kedua terkait dengan syukur. Syukur juga sesuatu hal yang sangat perlu, yang harus kita miliki, kita laksanakan di dalam perjalanan hidup kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak ada satu orang pun yang mampu menghitungnya. Meskipun dia orang yang pandai menghitung, meskipun dia itu adalah memiliki alat yang sangat canggih untuk menghitung, tetapi kemudian kata Allah, sungguh tidak ada satu orang pun mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggambarkan betapa banyaknya nikmat Allah, karunia Allah yang setiap detik yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka untuk itu para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, Allah perintahkan kepada kita. Dari nikmat karunia yang diberikan oleh Allah itu adalah menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azizannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat yang belum kita peroleh, yang belum kita dapatkan. Diberikan lagi nikmat yang lebih banyak oleh Allah. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mengkufuri nikmat Allah, ingat kata Allah, sungguh azab Allah itu sangat berat. Para pemirsa RRI dimanapun berada, hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tenteram, hidup kita akan menjadi bahagia ketika kita menjadi bahagian dari orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Hati, jiwa, dan raga kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya jawab pada mutiara pagi, pada pagi yang mulia ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimah yang disampaikan hari ini. Dan kita juga mengundang serta untuk keikutsertaan pendengar bergabung lewat line telepon di 0712-1269-720 atau juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811-720-709. Sudah ada yang bergabung Ustaz di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita mencoba untuk kembali mengangkatnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
0: Oh, Pak Munir di Waikanan. Apa kabarnya, Pak Munir?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Munir, kita sekarang sedang berdialog bersama dengan Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin terkait pentingnya zikir dan syukur. Silahkan untuk pertanyaannya, Pak Munir.
2: Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Waikanan.
2: Ya, terima kasih, ya. Pak Ustadz. Ini ya. Ada pertanyaan saya kan. Di dalam Al-Quran itu kalau saya tidak salah, itu kan yang artinya, siapa orang, kata Allah, yang tidak sabar dengan cobaanku, kemudian tidak syukur terhadap nikmatku, silakan dia keluar dari antara bumi dan langit, carilah Tuhan selain aku, kata Allah kan. Nah, jadi itu aja pesan, mohon penjabarannya ya dari ayat tersebut ya. Untuk apa itu prosenternya, saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan. Kemudian untuk pausternya, saya doakan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Itu aja poster, terima kasih Pak Munir di Waikanan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan untuk jawabannya atas pertanyaan dari Pak Munir di Waikanan, Ustadz.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Munir dari Waikanan tadi itu terkait dengan firman Allah, tapi itu bukan ayat Al-Quran, tetapi itu adalah hadis qudsi. Jadi dalam hadis qudsi. Jadi kalau kita mau mencari kalimat itu dalam Al-Quran tidak kita dapatkan, tetapi yang ada itu adalah hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu artinya ucapan yang disampaikan oleh Nabi, tetapi redaksinya itu adalah langsung bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ayat Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kemudian kalau hadis qudsi, firman yang disampaikan Allah langsung Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, dan bahasa redaksi yang disampaikan oleh Nabi itu adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Munir tadi tentang hadis qudsi itu, kata Allah, "Faman lam yashkur 'alan ni'mai." Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, "wa lam yasbir 'alal bala'i," dan tidak sabar dari ujianku, "walam yahkum alal qada'i," dan tidak mau berhukum dengan aturan yang telah ditetapkan Allah, "fakharuj min tahtas sama'i," maka keluarlah dari bawah kolom langitku, kata Allah, "watlub rabba siwa'i," dan carilah Tuhan selain aku. Para pendengar RRI dimanapun berada, jadi ketika kita baca ayat ini, Masya Allah, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kita jangan berada di bawah kolom langit Allah. Jangan berada di bawah kolom langit Allah. Cari Tuhan selain Allah. Ketika kita tidak bersyukur dari nikmat Allah, ketika kita tidak sabar dari ujian yang diberikan oleh Allah, ketika kita tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Artinya, selama kita berada di bawah naungan langit Allah, kita menginjak di atas bumi Allah, maka tidak boleh tidak untuk menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah. Tidak boleh tidak untuk menjadi orang yang sabar dari ujian yang diberikan oleh Allah. Tidak boleh tidak untuk kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak, kita dimanapun kita berada, kalau kita mau keluar di bawah kolom langit Allah, mau cari tempat di mana? Gak ada tempat. Kemana kita pergi? Semua berada di bawah kolom langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sejengkal tanah pun, tidak ada satu senti tempat pun, dimanapun kita berada, yang bukan bahagian dari kolom langit Allah, yang bukan bahagian dari tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita memakai fasilitas yang diberikan Allah, ketika kita mempergunakan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, setiap detik kita menghirup oksigen, setiap detik kita mempergunakan fasilitas yang diberikan Allah, sementara kita tidak mensyukuri nikmat Allah, sementara kita tidak sabar dari ujian yang ditetapkan Allah, sementara kita tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka pada hakikatnya kita itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Maka kemudian kata Allah, cari tempat yang lain, boleh bertuhan selain dari aku. Ketika tidak mensyukuri nikmatku, tidak sabar dari ujianku, dan tidak mengikuti aturanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali, itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini Ustadz, kita sudah ada pertanyaan juga dari line WhatsApp. Bapak

0: Sungguhnya saya dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti umat manusia. Jadi tujuan, misi, visi pertama Nabi diutus oleh Allah itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jangan sampai akhlak manusia itu bobrok. Jangan sampai akhlak manusia itu hancur. Karena mulianya manusia, utamanya manusia ketika manusia itu memiliki akhlak. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan Nabi, dakwah Nabi semedemikian cepat berkembang. Jadi Nabi di Mekah hanya 13 tahun, di Madinah hanya 10 tahun. Tetapi kemudian dalam waktu yang sangat singkat itu, kemudian Islam berkembang sedemikian dahsyat. Apa rahasianya? Nabi berdakwah selain dari ucapannya, selain dengan perkataannya, tetapi kemudian juga Nabi berdakwah dengan sikap dan perilakunya. Ketika Nabi menyuruh orang jujur, Nabi sendiri diawali dengan memiliki sikap yang jujur. Ketika Nabi menyuruh orang untuk taat kepada Allah, tetapi kemudian Nabi juga sendiri mengawali membuktikan sebagai orang yang taat kepada Allah. Ketika Nabi menyuruh orang untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, Nabi sendiri yang awali mencontohkan mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ketika Nabi menyuruh orang untuk membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kemudian Nabi sendiri mengawali untuk membina rumah tangganya dengan memiliki nilai sakinah, mawaddah, warahmah itu. Maka untuk kemudian, kunci kesuksesan perjuangan Nabi itu adalah dilandasi dengan sikap, perilaku, akhlak, budi pekerti yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian Allah memuji terkait dengan akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka sungguh engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat luar biasa. Para pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi ketika akhlak sudah kita jauhkan, ketika nilai-nilai moral sudah kita singkirkan, maka itu adalah penyebab kehancuran suatu bangsa, penyebab kehancuran dari manusia itu sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang paling pintar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang tahu. Siapa yang paling utama? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang maha tahu. Lalu kemudian Nabi menjelaskan, yang paling pintar adalah orang yang sering mengingat mati dan banyak mempersiapkan bekal untuk mati. Orang yang paling utama itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik dan bagus. Para pemirsa dimanapun berada, jadi barangkali itu jawaban singkat dari apa yang ditanyakan oleh penanya tadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya atas pertanyaan dari Bapak Sudarman dari Kota Gajah. Kita coba untuk angkat kembali Ustaz, ini sudah ada kembali pertanyaan di line telepon. Dan untuk Anda juga pendengar masih kita nantikan untuk yang ingin bergabung lewat line telepon atau juga bisa bergabung lewat line WhatsApp kali ini. Halo, Assalamualaikum. Baik, kita masih mencoba untuk terhubung Ustadz, masih di line teleponnya kali ini 0721269720. Kita coba untuk bacakan dulu yang sudah ada di WhatsApp kali ini. Ada Rio di Pramuka Ustadz. Ustadz, yeah. Bagaimana untuk kita melakukan syukur selain dengan mengucapkan Alhamdulillah? Oke, okay. Bagaimana Ustadz bentuk syukur selain mengucapkan Alhamdulillah? Silahkan.
0: Ya, yeah, baik. Jadi bicara kaitan dengan syukur, apa yang dimaksud dengan syukur itu? Apakah syukur itu hanya sebatas ucapan? Setelah kita baca Alhamdulillah, maka selesai pula tugas kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Tentu

0: Ketika kita berbicara kaitan dengan syukur itu, maka ada tiga hal yang harus kita laksanakan. Ada tiga hal yang harus kita miliki. Pertama, syukur bil qalbi. Kita syukur dengan hati kita. Makna syukur dengan hati itu apa? Kita yakini semua nikmat, semua fasilitas, semua karunia yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah milik Allah dan Allah yang hanya menitipkan sementara kepada kita. Mensyukuri apa namanya, syukur dalam bentuk ini, meyakini nikmat Allah itu seperti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika orang meyakini itu titipan Allah, nikmatnya, sehatnya, hartanya, kemudian semua fasilitas dia yakini itu pada hakikatnya adalah milik Allah, hanya sementara Allah titipkan kepadanya, lalu kemudian dengan nikmat Allah dia tidak menjadi orang yang sombong, dia tidak menjadi orang yang takabur, dia tidak akan menjadi orang yang angkuh. Banyak orang yang sombong dengan harta, banyak orang yang sombong dengan ilmu, banyak orang yang sombong dengan jabatan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hal itu dia peroleh, kemudian dia dapatkan dengan usahanya. Dia tidak menghubungkan pada hakikatnya semua itu diraih, diperoleh itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Jadi itu pertama. Jadi syukur itu pertama yang harus kita laksanakan adalah dalam bentuk syukru bil qalbi, syukur dalam hati kita, kita tanamkan, kita yakini di dalam hati kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh itu adalah semua milik Allah. Allah hanya menitip sementara kepada kita yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan merawat dari apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu kedua, syukur bil lisan. Syukur bil lisan itulah syukur dalam bentuk ucapan. Ketika kita dapat nikmat, kita baca alhamdulillah, kita puji Allah. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita. Memperbanyak membaca kalimat-kalimat tahmid, memuji Allah. Membaca kalimat-kalimat takbir, memahabesarkan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagian dari bentuk ungkapan syukur kita dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kedua, syukur bil lisan. Lalu yang ketiga, syukur bil af'al. Syukur dalam bentuk aplikasi di dalam amal perbuatan kita. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah bukan sebatas kita yakini yang kita dapatkan itu pemberian Allah, tidak sebatas kemudian hanya kita membaca alhamdulillah memuji Allah. Tetapi kemudian juga yang ketiga tidak kalah penting dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, nikmat Allah kita pergunakan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat, untuk apa tujuan Allah berikan kita sehat itu? Allah berikan kepada kita waktu, apa maksud Allah memberikan kita waktu? Allah berikan kita anak, apa yang Allah wajibkan kepada kita ketika kita memiliki anak? Maka kita pergunakan nikmat Allah sesuai dengan perintah Allah pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bahagian dari bentuk syukur kita dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kemudian ada orang yang mendapatkan nikmat Allah, dia tidak sholat, hakikatnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Ada orang yang mendapatkan nikmat Allah, kemudian dia tidak puasa, padahal dia mampu, dia sanggup, dia sehat. Ketika bulan Ramadan, maka dia dianggap orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ada orang yang diberikan nikmat harta yang banyak, sampai nisab untuk mengeluarkan zakat, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, maka pada hakikatnya, dia juga disebut orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini sudah ada juga yang bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Irawan di Legundi.
1: Pak Irawan di Legundi. Silakan untuk pertanyaannya Pak Irawan terkait dengan pentingnya zikir dan syukur bersama dengan Ustadz Tengku Junaidi Jamaluddin.
2: Assalamualaikum. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawan di Legundi.
2: Iya. Pulau Legundi. Ya.
0: Oke.
2: Ini saya mohon untuk kajiannya surat Al-Anbiya ayat 105. Katab Nabi Zabur ini mbak di zikri annal ardi yarithuha ibadiyya sulihun. Sungguh kami tulis di dalam Zabur setelah ditulis dalam zikir Lauh Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi ini akan diwarisi hamba-Ku yang soleh. Nah itu kata Allah kan. Ya kan, tetap pertanyaan saya, sedangkan bumi ini banyak diwarisi oleh orang yang salah, bagaimana mana kajiannya kan? Dan di mana perintahnya bumi ini bisa dijual belikan? Itu saya minta penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk tanggapannya atas pertanyaan Bapak Irawan dari Pulau Legundi.
0: Ya, baik. Jadi dalam Al-Qur'an, jadi ayat yang dibacakan oleh Bapak Irawan dari Legundi tadi, jadi Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan bumi ini dan Allah berharap bumi ini ditempati, ditunggu oleh orang-orang yang soleh. Tetapi kemudian fakta, realita kita lihat di atas permukaan bumi ini rupanya bukan hanya orang yang soleh, malah banyak ditempati oleh orang-orang yang tidak soleh. Nah, makanya kemudian menarik ketika kita misalnya membaca di dalam ayat-ayat yang lain seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ali Imran. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata suatu pulau, suatu negeri, suatu tempat ditempati, dihuni oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan. Diturunkan keberkahan dari langit, kemudian dikeluarkan keberkahan dari perut bumi. Tapi kemudian walakin kazzabu, sebaliknya kata Allah, ketika mereka berdusta, mereka tidak beriman, mereka tidak bersyukur, mereka bermaksiat di atas muka bumi, di tempat di mana mereka menempati tempat itu, padahal itu milik Allah. Maka kemudian kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menyiksa mereka, mengazab mereka, menurunkan bala bencana kepada mereka, bima kanu yaksibun, akibat ulah perbuatan yang mereka lakukan itu. Jadi artinya Allah pada hakikatnya berharap, berkeinginan makhluk yang menempati bumi Allah. Allah memberikan bumi, memberikan nikmat. Allah berharap makhluk yang menempati itu adalah makhluk yang beribadah kepada Allah, makhluk yang mengingat Allah, makhluk yang taat kepada Allah, bukan makhluk atau manusia yang jauh dari beribadah, yang jauh dari beriman, bahkan kemudian bermaksiat kepada Allah. Maka kemudian di ayat yang kita bacakan tadi ternyata ada konsekuensinya. Ketika tidak melakukan sebagaimana yang ditentukan Allah, Allah berharap bumi ini ditempati oleh orang soleh. Kalau yang nempatin orang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, Allah turunkan keberkahan. Jadi keberkahan dari langit diturunkan, keberkahan dari bumi dikeluarkan, jadi makmur hidupnya, nyaman, tenang, sejahtera diberikan oleh Allah. Tetapi kemudian ketika dihuni oleh orang-orang yang tidak berzikir, dihuni oleh orang-orang yang bermaksiat, maka keberkahan itu dicabut oleh Allah. Baik keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Maka terjadilah banjir bandang, terjadilah tanah longsor, gempa bumi, berbagai macam bala bencana itu adalah bagian dari bentuk teguran Allah kepada makhluk-makhluk yang ingkar murka dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian menarik, kenapa dalam ajaran agama kita diperintahkan untuk saling nasihat-menasehati. Ketika orang meninggalkan sholat, kita suruh dia sholat. Ketika dia bermaksiat, kita tegur dia untuk tidak melakukan maksiat. Tujuannya apa? Karena ketika Allah turunkan musibah, ketika Allah turunkan bencana, bukan hanya orang yang bermaksiat itu yang akan merasakan, tetapi kemudian orang soleh pun akan ikut ketumpuan. Maka untuk itu kita tidak ingin karena maksiat orang yang maksiat, karena keingkaran orang yang ingkar itu, kemudian kita juga akan berdampak memperoleh bencana, musibah, malapetaka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita diperintahkan berkewajiban untuk mendakwahi mereka, mengajar, menyuruh mereka untuk taat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu Pak Irawan dari Legundi yang telah bertanya tadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini Ustaz ada pertanyaan kembali dari Bapak Dedi di Pahoman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, bagaimana caranya sujud syukur saat kita lulus ujian sekolah atau saat kita baru turun pesawat pulang dari haji? Apakah sujud syukurnya itu boleh langsung spontan atau kita cari tempat yang bersih dulu? Mohon pencerahan ya Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Jadi melakukan sebuah ibadah harus sesuai dengan aturan tuntunan yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka ibadah itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur bahagian dari ibadah. Maka ketika berbicara kaitan dengan ibadah tentu ada aturannya. Jadi aturannya itu apa? Pertama, orang yang sujud syukur itu memang sujud syukur itu adalah sujud karena dia mensyukuri nikmat Allah. Ketika Allah mendatangkan nikmat, kemudian dia syukuri nikmat itu. Maka bagian dari bentuk, salah satu dia mewujudkan bentuk syukurnya kepada Allah dengan melakukan sujud syukur itu. Tetapi kemudian kembali tadi, sujud syukur itu bahagian dari ibadah. Maka tentu ada aturan-aturannya. Pertama, ketika kita sujud syukur, harus suci badan kita. Tidak boleh dalam kondisi badan kita bernajis, tidak boleh dalam kondisi kita berjunub, tidak boleh dalam kondisi kita tidak berwudu. Jadi artinya orang yang sujud syukur itu diawali harus suci badannya terlebih dahulu. Suci badannya dari hadas tadi, kemudian suci pakaiannya dari najis. Kemudian yang kedua, sujud syukur itu harus menutup aurat. Tidak boleh orang yang sujud syukur itu tidak menutup aurat. Jadi kita tahu kalau aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dengan dua telapak tangan. Kalau laki-laki itu auratnya itu adalah di antara pusat dan lutut. Jadi itu adalah bahagian dari yang wajib ditutupi ketika kita sholat. Dan demikian pula ketika kita sujud syukur. Jadi artinya pakaian kita, kondisi kita menutup aurat saat kita sujud syukur sama seperti bagaimana ketika kita mengerjakan sholat. Lalu kemudian berikutnya, sujud syukur itu pun tempatnya itu harus bersih, suci. Tidak boleh di tempat yang bernajis. Kemudian kita sujud syukur itu pun harus menghadap kiblat sebagaimana kita melaksanakan sholat. Jadi artinya syarat-syarat, ketentuan-ketentuan seperti itu harus terpenuhi. Tidak boleh misalnya seperti pemain bola ketika gol kemudian di tengah lapangan langsung dia sujud syukur. Padahal dia memakai celana pendek dalam kondisi dia menutup, membuka aurat. Demikian pula mungkin kita lihat di atas panggung ada orang yang diumumkan kemudian dia dapat undian langsung dia sujud syukur. Padahal dia pakai rok pendek. Kemudian dihadap arah kemana, itu tentu bukan sujud syukur. Maka kemudian ketika bicara kaitan dengan sujud syukur, karena itu adalah ibadah, kita harus mengikuti aturan. Tidak boleh semau kita, tidak boleh suka-suka kita. Karena ketika kita melakukan ibadah tidak sesuai dengan aturan, kita buat-buat sendiri, maka itu dianggap dari bahagian dari pelecehan, bahagian dari bukan kita bersujud syukur yang sebenarnya, malah kemudian bukan dapat pahala, bahkan kemudian akan mendatangkan dosa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu tentu dalam kita melakukan sebuah ibadah dalam perjalanan hidup kita, kita harus punya ilmu. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan untuk selalu mencari dan menuntut ilmu itu. Maka menarik, jadi ada salah satu dari pemirsa kita kemudian bertanya terkait dengan ini. Ini Masya Allah sangat baik, perlu, karena jangan sampai kita melakukan sebuah ibadah kemudian kita tidak punya ilmu. Jangan-jangan dengan kita melakukan ibadah itu kita tidak dapat, bukan mendapat pahala, malah kemudian mendatangkan dosa kepada kita. Terima kasih. Jadi barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara pada Mutiara Pagi hari ini Ustadz. Kita ingin dengarkan juga tentunya pesan dari Ustadz hari ini terkait dengan tema pentingnya zikir dan syukur. Silakan Ustadz.
0: Baik para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada. Zikir, syukur adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat perlu. Baik dalam proses perjalanan kita hidup di dunia, terlebih ketika kita kembali menghadap Allah di hari yaumil akhir kelak. Kita butuh dari nilai-nilai syukur yang kita lakukan di dunia ini, kemudian dampaknya nanti kita akan memperoleh kebaikan yang sangat luar biasa yang akan diberikan Allah kepada kita. Di dunia, dengan kita berzikir dan bersyukur, Allah tenangkan hati kita. Allah tentramkan kehidupan kita. Kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, hidup kita bahagia. Maka di antara yang harus kita laksanakan, kita lakukan itu adalah pertama, selalu menjadi orang yang berzikir kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Yang kedua, selalu menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, jiwanya itu akan menjadi lapang, dadanya itu akan menjadi lapang, kemudian hidupnya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Untuk itu saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kajian Islami pada hari ini yang semakin membuat kita memahami keutamaan berzikir, hakikat bersyukur, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz untuk kesempatan waktunya dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena tentunya kami masih akan temani Anda untuk mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lebih terintegrasi dengan desa-desa yang ada di desa masing-masing di Sunda Kidul secara digital, secara itu kami akan melakukan Sunda Kidul dan kami akan awasi ya apakah ini bisa berjalan.
2: Kemudian ada harapan dan 5 tujuan yang saya sampaikan tadi, Jawa dibentuk pusat dan seperti yang saya sebutkan yang 5 yaitu yang pertama dari Surabaya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMDES dalam program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa dengan menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan potensi produksi pangan yang dimiliki desa. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Desa dalam program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa dengan menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan potensi produksi pangan yang dimiliki desa. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa. Langkah tersebut dilakukan dengan menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan potensi produksi pangan yang dimiliki desa. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan berbagai evaluasi terus dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG di daerah. Selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, program tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Menurut Mirza, pemerintah telah memulai kerjasama antara pengelola program MBG dengan BUMDES di sejumlah daerah. Kerjasama tersebut diharapkan membuka peluang bagi desa untuk menjadi pemasok bahan baku yang dibutuhkan dapur MBG. Ia menjelaskan nota kesepahaman terkait penguatan peran BUMDES telah dilakukan dan akan terus diperluas secara bertahap. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengawasi pelaksanaan kerjasama tersebut agar berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.
1: Ke depan kita ingin bagaimana dapur-dapur yang ada di desa-desa, di kabupaten, ini lebih terintegrasi dengan BUMDES-BUMDES yang ada di desa masing-masing. Dan sudah dulu secara digital, secara digital kami akan melakukan pembinaan baru dan kami akan awasi ya apakah MBG ini bisa berjalan atau tidak. Dan kita harapkan BUMDES-BUMDES ini juga berperan aktif mensuplai. Ini semua masukan dari teman-teman kepala desa, ya, bagaimana supaya bisa dapur itu bisa bekerjasama dengan MBG itu bukan hanya dapur, tapi maksud dari MBG itu harus bisa berjalan dengan baik. Terus ada perbaikan, harus ada satu integrasi, harus meningkatkan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Itu yang kita ingin kawal ke depan.
3: Melalui pola tersebut, hasil pertanian, peternakan, dan komoditas pangan lokal dapat terserap langsung untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi di desa sekaligus memperkuat rantai pasok pangan daerah. Pemerintah menilai keterlibatan BUMDES dalam program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Dengan dukungan seluruh pihak, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat ganda melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Lampung Bengkulu menyatakan saldo virtual account 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Lampung disetorkan kembali ke kas negara buntut dari penonaktifan ratusan SPPG oleh Badan Gizi Nasional. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Penonaktifan, user maker dan approval serta penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual account SPPG
5: melalui Badan Gizi Nasional melakukan penonaktifan menonaktifkan sementara akses user maker dan approval SPPG terhadap 5 SPPG di Provinsi Lampung. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian administrasi dan pengelolaan keuangan program. Selain penonaktifan akses, seluruh proses penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual account milik 5 SPPG tersebut juga dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala KPPG Lampung Bengkulu Ahmad Heri Setiawan mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dikeluarkan BGN beberapa hari lalu. Menurutnya, 5 SPPG itu, 4 diantaranya berada di Kabupaten Lampung Timur dan satu lainnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kendati saldo virtual account 5 SPPG dikembalikan ke kas negara, namun Ahmad Heri Setiawan memastikan SPPG-SPPG itu masih bisa kembali beroperasi setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.
4: KPPG menerima surat dari Badan Gizi Nasional terkait dengan penonaktifan user maker dan approval serta penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual account SPPG dengan status suspend permanen ke kas negara. Dari data SPPG yang diberikan di Lampung, terdapat 5 SPPG yang tercantum di dalam berkas yang dikirimkan. Kelima SPPG ini berada di Lampung Timur 4 dan satu di Tulang Bawang Barat. Jadi 5 SPPG ini bukan berarti SPPG tersebut tidak dapat beroperasi kemudian hari. Kita masih terdapat catatan, kita akan verifikasi, kita akan validasikan kembali.
5: BGN menutup 833 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 98 SPPG diantaranya berada di wilayah 1 Sumatera, 311 SPPG di wilayah 2 Jawa Madura, dan 424 SPPG lainnya berada di wilayah 3. Sementara itu di Provinsi Lampung, terdapat 2 SPPG yang masih berstatus suspend sementara menyusul dugaan kasus keracunan makanan di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran beberapa waktu lalu. Selama masa penghentian sementara, Satgas MBG meminta tim di Kabupaten Kota dan Koordinator Wilayah memperketat pengawasan terhadap operasional dapur untuk memastikan seluruh ketentuan, tunjuk teknis dan standar operasional prosedur atau SOP dipatuhi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Metro memaksimalkan fungsi Taman Ki Hajar Dewantara sebagai pusat kumpul masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyediakan ruang publik yang representatif bagi kegiatan sosial, olahraga, dan seni budaya, sekaligus memperkuat peran taman sebagai sarana interaksi dan pemberdayaan masyarakat.
6: Taman Ki Hajar Dewantara ini merupakan aset pemerintah Kota Metro yang memang
7: menjadi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Metro terus mematangkan strategi untuk mendongkrak sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah optimalisasi objek wisata buatan guna menutupi keterbatasan potensi alam di Kota Metro. Kepala Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga Kota Metro Subehi mengungkapkan, pengembangan wisata di metro diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dirinya menjelaskan, mengingat Kota Metro tidak memiliki bentang alam seperti pegunungan dan pantai, kreativitas dalam menciptakan destinasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan pariwisata di Kota Metro.
6: Taman Ki Hajar Dewantara ini merupakan aset pemerintah Kota Metro yang memang menjadi salah satu objek wisatanya Kota Metro, ya, yang itu memang sebagai pengguna barang atau dikelola oleh Dinas Porapar Ekrap Kota Metro. Taman ini bisa menjadi public space, ya, ruang terbuka bagi seluruh masyarakat, ya, bisa memanfaatkan untuk mereka bisa untuk santai sambil juga belajar. Karena juga kita menyiapkan tempat-tempat untuk belajar, ya, dan juga kita sudah lengkapi dengan sarana internet gratis, ya, internet gratis. Jadi artinya masyarakat atau mahasiswa, kebetulan kan di sini kan komplek mahasiswa, ya, di sini kan kawasan pelajar, kawasan pendidikan di Kota Metro di daerah kampus ini, ya, emang kita memang juga siapkan itu supaya kalau ada mahasiswa yang pengen belajar sambil santai, ini kita siapkan juga. Ada wifi gratis dan sebagainya bisa dimanfaatkan.
7: Menurutnya, keberadaan objek wisata seperti taman tematik, wisata kuliner hingga pusat olahraga atau spot tourism sangat krusial. Dirinya menjelaskan, Disporapar tetap optimis dengan mengandalkan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata atau Pordakwis. Dalam berkolaborasi antara sektor swasta dan kemandirian, dan masyarakat dapat menjaga ekosistem wisata tetap hidup di tengah keterbatasan anggaran pembangunan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
8: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Tingginya kasus TBC ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Waikanan, Badra Hakim. Ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia sangat dipengaruhi oleh faktor demografi serta tingginya tingkat kepadatan penduduk. Lebih lanjut, Badra menyoroti fenomena gunung es dalam penyebaran TBC di masyarakat. Menurutnya, angka yang tercatat saat ini belum sepenuhnya menggambarkan realita di lapangan karena masih banyak penderita yang tidak terdeteksi oleh fasilitas layanan kesehatan. Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada tahun 2026 total kasus TBC yang berhasil terdeteksi di seluruh Provinsi Lampung mencapai 3.000. Dari jumlah provinsi tersebut, Kabupaten Waikanan menyumbang angka yang cukup signifikan, yakni sekitar 1.329 kasus. Mengingat kuatnya stigma di masyarakat, angka temuan di Waikanan ini diyakini bisa lebih besar akibat adanya kasus-kasus yang sengaja disembunyikan.
9: Jadi kalau mungkin kita bisa tarik garis merahnya, mungkin terkait demografi dan kepadatan sepertinya berpengaruh besar terhadap penyebaran tuberkulosis ini. Selain itu juga masih banyaknya penderita yang tidak terdeteksi dan juga sebagai penderita pun mungkin malu untuk mengakui bahwa sebenarnya dia penderita karena sepertinya TBC di Indonesia ini seperti aib atau seperti penyakit sosial. Makanya salah satu permasalahan kita ke depannya khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan adalah terkait deteksi dan pengobatannya. Dan menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di tahun 2026 ada sekitar 30.745 kasus di Provinsi Lampung dan khusus di Kabupaten Waikanan ada sekitar 1.329. Ini mungkin yang terdeteksi ya. Mungkin yang tidak terdeteksi mungkin lebih dari ini.
8: Merespon tantangan ini, langkah strategis ke depan akan dipusatkan pada upaya penjemputan bola. Pemerintah Kabupaten Waikanan khususnya melalui Dinas Kesehatan telah menggelar sosialisasi rencana aksi daerah atau RAD penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Iwan Simagona mengatakan bahwa rencana aksi daerah penanganan penyakit TBC untuk menyusun rencana aksi penanganan juga sebagai bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
10: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Waikanan tahun 2026.
8: Lebih lanjut, Iwan Sugona menjelaskan pihaknya juga akan memfokuskan program kerja pada penguatan sistem deteksi dini atau screening di tengah masyarakat, serta memastikan pengobatan yang tuntas dan terpadu bagi para penderita, sembari terus memberikan edukasi untuk menghapus stigma negatif TBC di lingkungan sosial. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPGY Tuba mendukung rencana kemitraan dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat rantai pasok bahan dengan pangan program makan bergizi gratis. Meski surat edaran Gubernur Lampung telah diterbitkan, pelaksanaan kerjasama di Kabupaten Waikanan saat ini masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan selengkapnya.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba mendukung rencana kemitraan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kerjasama tersebut ditujukan memperkuat pasokan kebutuhan dapur program makan bergizi gratis. Kepala SPPG Waituba Ali Rohman kepada RRI mengatakan kerjasama belum terlaksana di Kabupaten Waikanan. Hingga kini belum ada Koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan. Dirinya menjelaskan Gubernur Lampung telah menerbitkan surat edaran Gubernur Lampung nomor 35 tahun 2026 tentang kerjasama SPPG MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam pemenuhan pasokan kebutuhan dapur pada 30 Maret 2026. Surat itu mengatur kerjasama SPPG dengan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, mekanisme kerjasama masih menunggu petunjuk lebih dari pemerintah. Pasokan sebelumnya berasal dari UMKM dan nantinya akan melibatkan koperasi desa.
12: Ya, jadi memang betul waktu itu 30 Maret 2026, Gubernur mengeluarkan surat edaran terkait kerjasama SPPG MBG dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam pemenuhan pasokan kebutuhan dapur. Tapi hingga saat ini, untuk di Waikanan belum ada Koperasi Desa yang launching. Sehingga kerjasama antara SPPG dan Koperasi Desa belum dapat berjalan sesuai dengan arahan dari Gubernur sampai saat ini. Ya kalau gambarnya kan pasokan dari yang sebelumnya dari UMKM itu nanti akan ditambahkan juga dari Koperasi Desa Merah Putih. Apakah nanti Koperasi Desa Merah Putih yang mengambil ke UMKM? Itu yang kita belum tahu mekanismenya. Yang pasti Koperasi Desa Merah Putih kedepannya akan bekerja sama dengan SPPG-SPPG di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Lampung atau Waikanan saja.
11: Lebih lanjut, Ali menilai keberadaan koperasi akan memperkuat rantai pasok bahan pangan di daerah. Langkah itu juga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah termasuk Martapura Provinsi Sumatera Selatan. Pihaknya juga sangat mendukung program tersebut. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih memudahkan pemenuhan kebutuhan dapur SPPG di daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang pentingnya investasi sektor wisata yang berhasil dihimpun tim liputan.
13: Saya Tasya, kalau menurut saya bagus ya. Soalnya kalau ada investor masuk, tempat wisata di Waikanan bisa lebih bagus dan ramai. Mudah-mudahan juga bisa buka lapangan kerja untuk warga sekitar, jadi ekonomi masyarakat ikut meningkat.
14: Saya Hani, kalau saya sih setuju-setuju saja ya dengan investasi ini, tapi jangan sampai tempat wisata jadi terlalu dikuasai dengan pihak luar, karena warga lokal juga harus dilibatkan, dan lingkungan ini jangan sampai rusak cuma gara-gara pembangunan yang berlebihan.
0: Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Namun, realisasi investasi di sejumlah destinasi masih terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan kawasan wisata. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya mengundang investor untuk mengembangkan potensi wisata petualangan di daerah, khususnya Curug Gangsa dan Curug Putri Malu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Edwin Henry mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengundang investor untuk mengembangkan kawasan wisata Curug Gangsa. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan objek wisata. Ia menjelaskan, sebagian besar destinasi wisata alam di Kabupaten Waikanan merupakan milik perorangan atau berada di lokasi kawasan hutan. Selain itu, pengelolaannya juga dilakukan oleh kelompok sadar wisata atau POKDARWIS yang dibentuk masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menarik investor karena diperlukan kesepahaman antara pemilik lahan, pengelola, dan calon investor. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memfasilitasi komunikasi agar investasi di sektor pariwisata dapat terrealisasi.
16: Kita memang ingin mencoba untuk menggait investor. Saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Gangsa terkait dengan potensi yang ada. Kita tempo hari sempat sudah ada MOU, tapi putus di jalan. Kendalanya, kan hampir rata-rata berwisata kita ini yang kalau di kawasan kan dikelola oleh kelompok-kelompok wisata. Kemudian ada yang di pemukiman-pemukiman dikelompok oleh kepemilikan pribadi. Nah itu kendalanya situ. Tapi sampai saat ini kita masih terus untuk mencari kalau ada investor yang berminat untuk berinvestasi di wisata yang ada di Kabupaten Waikanan.
15: Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan terus mempromosikan potensi wisata alam Waikanan kepada para investor. Pengembangan destinasi wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dirinya optimis potensi wisata alam seperti Curug Gangsa dan Curug Putri Malu memiliki daya tarik yang besar untuk dikembangkan. Dengan dukungan investasi, destinasi wisata tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usulan perbaikan 5 ruas jalan di Kota Metro ditaksir menelan anggaran 50 miliar rupiah lebih. Pemerintah pusat siap membantu anggaran perbaikan jalan. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
17: Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengusulkan perbaikan 20 ruas jalan ke pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat siap membantu perbaikan 5 ruas jalan, yakni Jalan W.R. Supratman, Jalan Proklamasi, Jalan FKPPI, Jalan Garuda, dan Jalan Jawa. Perbaikan 5 ruas jalan ditaksir menelan anggaran sebesar 50 miliar rupiah lebih. Pengajuan perbaikan ditempuh sebagai ikhtiar, meningkatkan jalan mulus dan perbaikan kerusakan infrastruktur jalan di Kota Metro.
2: Itu kan kaitannya dengan pengajuan ke pemerintah pusat, yaitu jalan kecil di mudah-mudahan, mohon doanya. Tapi seperti yang saya sampaikan, ngomong ketemu dengan seluruh warga masyarakat banyak, jadi tidak ada salahnya kalaupun kami mohon doa agar supaya dari pengajuan tersebut, karena kita mengajukannya kurang lebih sekitar ada 20 ruas jalan lebih. Namun sepertinya ada harapan dari 5 ruas jalan yang saya sampaikan tadi, insya Allah akan dipenuhi oleh pusat. Dan seperti yang saya sebutkan dari 5 ruas jalan tersebut, yaitu yang pertama WR Supratman, terus ada Jalan Proklamasi, FKPPI, Garuda, dan Jawa. Dengan nilai total keseluruhan, ya saya rinci satu persatu, kurang lebih hampir mendekati angka 50 miliar.
17: Data terakhir dari Dinas PUPR Kota Metro per April 2026, tingkat kemantapan jalan di Kota Metro berkisar di angka 70%. Sekitar 30% jalan dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Bayangkara Presisi Lampung FC memastikan diri menjadi juara Piala Suratin U13 dan U15 Zona Kota Bandar Lampung 2026 usai meraih kemenangan pada laga final. Hasil tersebut mengantarkan Bayangkara mewakili Kota Bandar Lampung pada putaran tingkat Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Bandar Lampung ini untuk kejadian tadi saya kira hal yang wajar ya, bukan yang terlalu berlebihan, cuma sekedar apa istilahnya.
20: Bayangkara FC memastikan diri menjadi juara Piala Suratin U13 dan U15 Zona Kota Bandar Lampung tahun 2026. Dengan hasil tersebut, kedua tim berhak mewakili Kota Bandar Lampung pada putaran tingkat Provinsi Lampung. Final yang berlangsung di lapangan Marga Lestari Lampung Selatan berlangsung sengit. Pada kategori U13, Bayangkara FC mengalahkan AD Sport dengan skor tipis 1-0. Sementara di kategori U15, Bayangkara FC menundukkan Ponik Soccer Lampung dengan skor 2-0. Panitia Piala Suratin Zona Bandar Lampung, Airus Budi Santoso kepada RRI kemarin mengatakan seluruh rangkaian kompetisi berlangsung lancar sejak bergulir sekitar sepekan lalu. Dari Zona Bandar Lampung, masing-masing dua tim terbaik di kategori U13 dan U15 dipastikan melaju ke putaran provinsi.
21: Perjalanan dimulai dari hari Selasa, kurang lebih 1 minggu, 8 hari, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari Zona Bandar Lampung, baik di kategori U13 dan 15, meloloskan masing-masing dua tim untuk mengikuti seri provinsi. Nah, insya Allah demikian, mudah-mudahan nanti perwakilan dari Zona Bandar Lampung bisa berbicara banyak di zona provinsi.
20: Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme seluruh peserta dan masyarakat. Menurutnya dukungan dukungan tidak datang dari para pemain, tetapi juga orang tua, pelatih, dan panitia, sehingga kompetisi berjalan sukses. Sementara pelatih Bayangkara FC Ike Dedi Sutendi menilai tensi tinggi yang terjadi pada laga final merupakan hal yang wajar dalam sebuah pertandingan penentuan juara dan tetap berlangsung dalam semangat fair play.
1: Untuk kesiapan ke depan, tentunya dengan waktu yang singkat, mungkin 2 minggu lagi, kita harus persiapan lebih matang lagi, terlebih kita harus mewakili zona Bandar Lampung ini. Harapan saya ada waktu yang tersisa ini kita bisa berbenah untuk lebih bisa berbesar lagi di putaran provinsi.
20: Sementara itu dalam menghadapi putaran tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang, tim pelatih akan segera melakukan evaluasi. Menurutnya konsistensi performa para pemain muda masih menjadi perhatian utama agar Bayangkara FC tampil lebih maksimal saat mewakili Bandar Lampung di tingkat provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Prian Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dua hari lagi sebagai pengakhir di bulan Juli dan kita akan beralih ke bulan Agustus. Wow, gak kerasa ya, tinggal hitungan-hitungan bulan, udah mau ganti tahun lagi. Ih, buru-buru banget, dinikmatin dulu aja ya. Semoga apa yang sudah direncanakan ataupun juga yang sudah ditulis nih ya, ingin ngapain aja di tahun ini bisa terrealisasi satu persatu. Dan tentunya juga hari ini di Lampung pagi ini ada Dian Oktavia menemani Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani pagi hari Anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, tentunya di pagi hari ini ya, dengan kegiatan Anda yang mungkin sedang berjibaku di perjalanan untuk mencapai tujuan tempat kerja atau juga sekolah anak, atau justru masih juga beberesan di rumah ya. Apapun itu kegiatannya, sempatkan tentunya untuk membawa badan lebih bergerak, supaya tentunya badan ini juga ya bisa tetap sehat. Nah, kalau misalnya lagi di rumah aja, gimana dong untuk olahraganya? Banyak banget yang bisa kita lakukan juga untuk membakar kalori ya, bukan hanya dengan kegiatan olahraga saja, tapi juga dengan kegiatan bersih-bersih rumah. Masa sih

Coba ya, katanya mencuci piring itu bisa membakar 110 kalori dan 220 kalori per jamnya. Sambil cuci piring, setel untuk lagu-lagu kesukaan Anda atau sambil dengerin kita dong ya di RRI Bandar Lampung. Pastinya sambil dengerin lagu-lagu bisa dapetin juga info-info menarik lainnya. Selain itu juga mencuci pakaian ini selama 30 menit bisa membakar kalori sebanyak 110 kalori. Jangan salah, menyetrika pakaian juga gitu. Walaupun banyak yang ngerasa kayaknya bosen ya nyetrika pakaian karena bisa bikin pinggang pegel, tapi ternyata bisa bakar kalori juga sebanyak 220 kalori per jam ya. Ada juga nih untuk memasak, mengepel lantai, menyapu lantai, berkebun, semuanya itu adalah aktivitas yang bisa sambil membakar kalori. Tinggal kita nih atur moodnya gimana, apakah mau kerasa kayak ini sebuah tuntutan yang melelahkan atau mau bikin itu menyenangkan. Bisa ya kita atur supaya mood kita juga oke dengan coba untuk bisa kasih wewangian yang membuat hati jadi senang, atau juga itu tadi dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Dan pastinya juga setelah melihat semuanya bersih, pasti mood juga akan tambah naik.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor Jawa Barat.